105,1 Pro 2 FM, tempat terbaik kamu. Teman Pro 2, pagi ini cuaca diprediksi berawan ya, dengan suhu kisaran 25-33 derajat Celcius. Jadi masih cukup nyaman buat kita beraktivitas, tapi tetap harus siap-siap ya kalau cuaca tiba-tiba berubah nih teman Pro 2. Oke? Nah, untuk kelembapan udara itu berada di angka 57-84%. Untuk kualitas udara, IQI-nya itu berada di angka 81 atau di kategori sedang ya, dengan polutan utama PM2,5 sekitar 25,4 mikrogram per meter kubiknya. Jadi buat kamu semuanya nih teman Pro 2, tetap jaga kondisi tubuh kamu, terutama ya kalau kamu itu punya aktivitas di luar ruangan ya. Jangan lupa untuk himbauan nih dari pemerintah kita untuk menerapkan menggunakan masker dan juga kacamata ya teman Pro 2 ya, ketika berada di luar ruangan ya. Semoga hari ini hari kamu tetap adem, seadem langit pagi ini teman Pro 2, asik, dan seadem kamu mendengarkan lagu-lagu yang Bidi hadirkan buat kalian semuanya. Jadi stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM Pro 2 FM Bengkulu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Woi, buruan. Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali, bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting, tahu?
2: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan. Demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada update penting ya buat kamu yang punya rencana terbang dari atau menuju Jakarta ya. Beda kutip dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, teman Pro 2, sehubungan dengan meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, jadi Bandara Internasional Suta itu menghentikan sementara operasional penerbangan sampai nanti pukul 8 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat ya. Jadi buat kamu nih yang mungkin punya mau bepergian, jangan lupa untuk cek lagi status dan juga jadwal penerbangan lewat kanal resmi maskapai ya, teman Pro 2, sebelum berangkat. Dan untuk informasi ke bandar udaraan, kamu juga bisa menghubungi kontak center In Journey Airports di 172, teman Pro 2, di 172. Ya, semoga aja perjalanan kamu tetap lancar, aman ya. Stay safe semuanya untuk teman Pro 2. Hey,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, imbauan nih dari Kemenkes ya. Kalau abu vulkanik mulai turun, jangan dianggap sepele nih teman Pro 2, karena partikelnya itu super halus dan bisa masuk ke saluran pernapasan. Tentu bikin mata sama kulit kita juga ikut iritasi ya. Bahkan bisa memperburuk asma atau gangguan paru teman Pro 2. Nah, biar tetap amannya gimana? Mendingan stay di dalam rumah kalau memang kamu gak punya kegiatan apa-apa. Tutup pintu, tutup jendela, dan juga celah yang bisa jadi jalan masuk abu ya. Kalau mau bersihin abu, basahin dulu teman Pro 2 supaya gak beterbangan ya. Dan jangan lupa tutup air bersih dan makanan, lalu pakai masker, kacamata, baju lengan panjang, dan alas kaki tertutup kalau harus keluar rumah ya. Tetap tenang aja pokoknya, tapi jangan lengah teman Pro 2. Kalau misalnya udah mulai muncul-muncul tuh gangguan pernapasan atau juga penglihatan udah mulai pedih dan segala macam, segera cari bantuan medis ya. Informasi ini dikutip dari Kemenkes teman Pro 2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman Produ, banyak nih ahli percaya kalau kita rutin minum air hangat itu bisa membantu menghilangkan lemak perut. Tapi benar nggak ya? Nah, air ini kan merupakan komponen penting ya dalam menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Konsumsi cukup air bisa membuat tubuh kita tuh tetap terhidrasi sepanjang hari. Nah, minum air hangat di pagi hari itu dipercaya bisa meningkatkan metabolisme. Dan hal ini tuh bisa memicu kesimpulan kalau minum air hangat bisa membantu menurunkan berat badan. Jadi, menurut pakar nutrisi Manisha Chopra, air hangat itu bisa memecah lemak tubuh menjadi molekul ya. Hal ini tuh bisa mempermudah proses pembakaran lemak. Dimana menggabungkan rutin minum air hangat dengan pola makan seimbang dan aktivitas fisik itu bisa menurunkan, menghilangkan lemak perut ya. Selain meningkatkan metabolisme, minum air hangat itu juga dapat membantu melancarkan pencernaan. It's true, Pida udah sering banget nerapin hal ini ya. Jadi pagi-pagi lancar banget ya. Metabolisme yang baik, pencernaan yang lancar, dan juga penyerapan nutrisi yang baik jadi faktor kunci proses penurunan berat badan yang efektif. Ahli merekomendasikan agar minum air hangat setidaknya 6-8 gelas per hari ya. Jumlah yang sama juga untuk bisa membantu tubuh tetap terhidrasi sepanjang hari. Chopra menyarankan untuk menambah perasan lemon dan madu supaya hasil yang dihasilkan lebih maksimal.
3: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
4: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
3: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
5: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih video temani tentunya untuk pagi hari ini. Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana, apakah kalian udah memulai aktivitasnya hari ini? Aduh, yang pasti mungkin banyak banget ya, karena hari Senin itu kata orang adalah waktunya sibuk ya teman Pro 2. Tapi aku harap sih mudah-mudahan sesibuk-sibuknya kalian masih menyempatkan diri untuk sarapan gitu ya, yang belum nyempatin sarapan di rumah. Nah, ini dimanfaatin, disempatin waktunya buat sarapan. Tapi kalau seandainya udah mulai sibuk nih sama pekerjaannya, semangat aja, mudah-mudahan bisa segera terselesaikan sebelum jam istirahat siang ya. Oke, teman Pro 2, video masih temani dengan lagu-lagu anak negeri, mancanegara dan lainnya. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selain sidik jari, ternyata lidah kita juga punya sidik yang unik loh, atau dikenal dengan istilah thumbprint. Yap, pola garis, tekstur, sampai bentuk lidah tiap orang ternyata beda-beda, bahkan hampir mustahil ada yang sama persis. Makanya, di beberapa penelitian forensik, sidik lidah sempat dilirik sebagai metode identifikasi alternatif. Walaupun belum sepopuler sidik jari atau retina mata, faktanya lidah kita memang punya ciri khas masing-masing. Menarik ya, ternyata hal kecil yang sering kita anggap biasa justru menyimpan keunikan luar biasa.
1: Sa 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Gaya gue ya kekinian, musik gue ya kekinian.

sosok Fatmawati tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ibu Fatmawati menikah dengan Bung Karno pada 1 Juni 1943. Setelah sebelumnya, keduanya bertemu pada saat pengasingan Bung Karno di daerah Anggut Atas Bengkulu tahun 1938-1942. Fatmawati berdiri di belakang suaminya saat sang proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasanuddin dan Siti Khadijah itu lahir pada Senin 5 Februari 1923 di Bengkulu. Nama aslinya adalah Fatimah. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah Hasanuddin adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Atas

November 2001. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri.

0: ngerjain tugas sambil scroll medsos, sambil chat, sambil dengerin lagu. Wah, multitasking level dewa nih. Tapi beneran produktif atau cuma kelihatan sibuk aja? Faktanya, multitasking itu nggak seaman yang kita kira loh. Saat kita mengerjakan banyak hal sekaligus, otak kita justru terbagi dua dan jadi nggak fokus. Akibatnya, lebih gampang capek, sering lupa detail, bahkan bisa bikin kerjaan jadi 3 kali lebih berantakan. Nggak cuma itu, multitasking juga bisa ganggu memori jangka panjang dan bikin stres meningkat. Jadi, bukannya hemat waktu, malah bikin kerjaan makin lama selesai. Jadi, coba deh mulai biasakan fokus satu hal dulu, biar hasilnya lebih maksimal.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada satu lagu miliknya Kafein, XWD Fiera Tell ya, lewat lagunya Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Dan lagu ini sudah temani kita hingga pukul 9 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Gimana nih teman Pro 2 untuk pagi hari ini, apakah kalian masih disibukkan ya mungkin dengan segudang aktivitas yang ada hari ini, atau mungkin sepagi ini lagi ya mungkin masih menyiapkan diri untuk bertemu dengan klien, atau mungkin pagi hari ini sibuk dengan kegiatan-kegiatan, mungkin di rumah lagi beberes rumah gitu ya, di jalan lagi on the way dan segala macam. Dan buat teman-teman yang ada di RRI Bengkulu ya, ini lagi persiapan untuk berbagai macam lomba ya, ini jelang hari radio, jadi banyak sekali lomba-lomba yang kita sedang lakukan. Beberapa di antaranya juga teman Pro 2 kemarin kita sudah melaksanakan RRI Fest ya. Itu banyak banget, ada lomba e-sport, kemudian ada lomba tenis meja, kemarin juga udah kelar, juga ada UMKM juga yang meramaikan ya. Jadi senang banget beberapa hari belakangan ini memang RRI lagi rame-ramenya ya. Kalau kalian mungkin membutuhkan ya surat kehilangan dan segala macam gitu ya, tetap pelayanan publik akan kami lakukan ya teman Pro 2. Dan oke, untuk pagi hari ini ya kita masih membahas mengenai hal-hal yang terjadi di Indonesia, dalam Indonesiaku. Kita tahu yang terjadi untuk beberapa terakhir adalah terjadinya karhutlah, kemudian adanya letusan dari anak gunung, erupsi ya, terjadi erupsi dari anak gunung Krakatau. Yang aku gak tahu nih, kayaknya kalau di Bengkulu mungkin belum gak terasa ya teman Pro 2 ya, tapi itu di Kaur itu lumayan sudah banyak ya teman Pro 2 abunya terpapar sampai ke Kaur ya, ke Bengkulu Selatan. Nah kita yang di kota Bengkulu bukan berarti kita harus lengah terus cuek-cuek aja gitu ya, kita harus tetap harus waspada kemana-mana. Kalau bisa, kalau berada di luar ruangan pakai masker, terus juga pakai kacamata ya. Kalau bisa juga nih teman Pro 2 pakai lengan panjang untuk bisa menutupi ya hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, masih dengan ragam informasi hiburan juga yang pastinya bakal Pidi hadirkan buat kalian. So stay tune aja terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

ukuran sepatumu, pantangan dan dietmu masih berguna di masa lalu. Ukuran sepatu

0: Oh, Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat kayak kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

Ada nggak nih teman Pro 2 yang baru aja beli baju baru? Baju baru itu kelihatannya bersih banget, wangi baru gitu khas gitu ya. Mungkin ada yang pernah pakai baju baru tanpa dicuci dulu. Tapi sebetulnya sebaiknya itu enggak langsung dipakai sebelum dicuci ya teman Pro 2. Dicuci dulu sebelum digunakan. Karena apa? Karena ada potensi adanya jamur, bakteri, sampai bahan kimia yang berbahaya. Kalau dari kompas.com, bakteri, kuman, jamur, atau bahan kimia di baju baru yang bersentuhan dengan kulit itu bisa menyebabkan masalah kulit. Jadi ya harus dicuci dulu sebelum dipakai untuk menghilangkan bakteri, jamur, sama serangga, menghilangkan pewarna tambahan yang ada di baju itu, juga untuk menghilangkan lapisan kimianya. Jadi yang baru beli baju, dicuci dulu, baru dipakai. Jangan lupa price tag-nya juga dilepas ya.

0: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Go IP. Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan. Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my god. Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya.
1: Sekarang.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar. Suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu, Laura. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

Pernah nggak kamu pengen tahu padanan dari suatu istilah asing dalam bahasa Indonesia? Misalkan, apa ya padanan dari kata workload, burnout, atau healing? Nah, yang kayak gitu-gitu bisa kamu cari di laman aplikasi padanan istilah atau PASTI. PASTI ini media untuk menyebarluaskan padanan bahasa Indonesia untuk istilah asing. Ada fitur istilah hari ini, istilah populer, ada istilah terbaru juga, dan PASTI memuat sekitar 164.000 lebih istilah dari 42 ranah. Kamu juga bisa cari padanan berdasarkan istilah asing atau istilah Indonesia. Jadi jangan lupa untuk mendaftarkan diri pada laman aplikasi PASTI biar kamu bisa mengusulkan istilah. Ini infonya Intan Update dari pasti.kemdikbud.go.id.

0: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Duh, sebel deh. Kebiasaan banget. Mobil mulai pada keren-keren. Masa parkir pinggir jalan? Ah, kesel. Ini lagi. Bakar sampah sembarangan. Asapnya masuk rumah orang. Hadah. Masa punya tetangga gini. Teman-teman, ingat ya, punya mobil, siapin garasi. Punya sampah, cari cara yang aman buat buangnya. Karena lingkungan nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Yuk, jadi tetangga yang bikin nyaman. Bukan jadi tetangga, masa gitu?

Siapa nih teman Pro 2 yang setiap harinya punya kebiasaan duduk lama-lama, berjam-jam, mungkin bisa jadi karena kerjaan di kantor, atau ngerjain tugas kuliah atau sekolah. Tahu nggak teman Pro 2, ternyata kebiasaan ini punya risiko yang nggak baik loh buat kesehatan kamu. Ada seorang spesialis ortopedi dan traumatologi, juga konsultan tulang belakang, Dr. Syafruddin, SPOT. Dia bilang kalau kebiasaan duduk terlalu lama itu kayaknya nggak terlihat berbahaya. Padahal sebetulnya bisa menyebabkan beberapa masalah kesehatan, kayak misalnya masalah pada postur tubuh. Duduk terlalu lama, posisi yang nggak bagus, itu nggak cuma bakal berpengaruh dalam postur tubuh aja, tapi juga meningkatkan risiko untuk mengalami nyeri pinggang yang bisa disebabkan karena beberapa faktor seperti hernia nukleus pulposus atau lebih dikenal dengan saraf kejepit. Ada risiko lainnya juga seperti masalah obesitas, gangguan pencernaan, otot melemah, tegang, diabetes, stres, bisa juga gangguan kecemasan lainnya. Nah, untuk menghindari bahaya-bahaya itu, ketika dirasa udah duduk terlalu lama, kamu bisa coba lakukan peregangan, olahraga ringan sebentar, terus latihan pernafasan juga, yang intinya bisa mengurangi risiko dari duduk terlalu lama itu, teman Pro 2. Ini infonya dari @kemenpora.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Teman Pro 2, sekarang tuh jam 11:30. Apakah kamu sudah merasa lapar jam-jam segini? Yang lagi makan siang ada nggak? 11:30 sudah makan siang. Pilih apa hari ini? Apakah nasi padang, ayam geprek, mie ayam, atau ada menu makan siang yang jadi andalan kamu tuh teman Pro 2? Sambil nemenin jam makan siang kamu bentar lagi, sekarang tuh aku juga lagi live di TikTok @pro2bengkulu. Kalau kamu pengen gabungan, kamu pengen dengerin lagu yang kamu suka, boleh loh langsung ke TikTok. Terus kamu kasih tahu aku, kamu lagi pengen dengerin lagu apa, lagunya buat siapa. Nih ada yang join nih, Kak Freddy, katanya sekarang lagi makan. Wow, cepet makan siangnya ya. 11:30 sudah makan siang. Kalau aku tadi tuh sarapan, aku beli mie ayam, dan itu tuh porsinya banyak banget. Jadi jam segini aku belum merasa lapar sih, apalagi lagi ada acara juga di kantor kan, dan banyak makanan juga. Jadi kayaknya hari ini aku bakal agak telat makan siangnya, sekitar jam 1 atau 1:30 kali ya. Tapi buat kamu yang sekarang lagi on the way, mungkin cari makan siang favorit kamu, yuk sambil request di Pro 2 ke TikTok @pro2bengkulu atau ke 0811 7322330. Aku masih live di TikTok sampai jam 12 siang.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
4: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
3: Di buku cerita kemarin, ternyata cici kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
5: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
6: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian nggak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

Teman Pro 2 ada yang jago main gaplek gak sih? Tadi aku main gaplek dong. Ini juga dalam rangkaian RRI Fest 2026 ya. Ada lomba gaplek antar karyawan. Jadi tadi aku ikut meramaikan juga karena ini kan permainan yang kayaknya semua orang tahu, semua orang bisa main, bisa diikuti karyawan-karyawan yang cowok, yang cewek ya kan. Dan momen untuk kayak ngumpul, sambil ngobrol, sambil mempererat silaturahmi, tapi juga sambil adu strategi ya kan. Ayo ada enggak nih teman Pro 2 yang jago banget main gaplek? By the way, ini masih di jam requestan. Tadi ada Kak Oza, Kak Oza underscore, katanya pengen denger lagu Alunan Mimpi. Nanti coba aku cari ya. Tapi sekarang aku mau puterin dulu ada lagu Goliath, masih di sini, masih denganmu. Terus nanti ada lagunya Anggi Marito juga buat kamu yang tadi udah gabungan di TikTok @pro2bengkulu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
5: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
4: Di buku cerita kemarin, ternyata Cici Kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
6: aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
7: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Esensi buku di RRI Bengkulu. Untuk pendengar penggemar film booming Ada Apa Dengan Cinta 1 dan 2, pasti tahu karya yang satu ini. Buku kumpulan puisi Tidak di New York hari ini, ciptaan M.A. An Mansur ini, terdiri dari 31 puisi. Ada satu hal yang unik dalam buku ini, yaitu kumpulan puisinya ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada pula versi bahasa Indonesianya saja, yang isi bukunya dikompilasikan dengan karya fotografi dari Moriza. Judul Tidak di New York hari ini diambil dari puisi kedua dalam buku ini, yang berjudul sama. Sedangkan puisi pertamanya berjudul Cinta. Tidak di New York hari ini memang menjadi wajah dari semua puisi. Dan untuk makna dari kumpulan puisi ini yaitu satu, kerinduan. Sebab kumpulan puisi ini adalah manifestasi kerinduan Rangga terlebih kepada cinta. Rangga yang dingin dalam karakternya di film AADC sebenarnya adalah Rangga yang rindu sekali dan sepinya terlihat dalam lembar-lembar puisi ini. Jika puisi adalah museum yang lengang, maka kumpulan puisi Tidak di New York hari ini adalah museum perasaan Rangga yang lengang pula. Puisi adalah museum yang lengang, masa remaja dan negeri jauh. Jatuh dan patah, foto-foto hitam putih, aroma kemeja ayah, dan senyum perempuan yang tidak membiarkanku merindukan senyum lain. Tidak di New York hari ini, karya M.A. An Mansur dan foto oleh Moriza, 9,5/10.

прожить все обиды, да я уходи, за собой закрой.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.

Zaman online alias pinjol ilegal masih jadi problem dan sering banget bikin kerugian di kalangan masyarakat. Karena biasanya iming-imingnya itu pinjaman cepat, mudah, foto KTP doang gitu ya, itu bisa dapat pinjaman uang dan mungkin aja bikin orang jadi tertarik. Nah, biar kita nggak terjebak nih sama pinjol, kita cari tahu dulu yuk sebetulnya ciri-ciri pinjol ilegal tuh apa ya. Kalau dari laman Indonesia Capital Market Information Center OJK, ada 9 ciri-ciri pinjol ilegal. Yang pertama tuh nggak terdaftar di OJK dan tidak berizin. Menggunakan penawaran melalui SMS atau WhatsApp, ngasih pinjaman dengan sangat mudah. Nah, ini nih juga nih yang perlu menjadi perhatian kita, bunga atau biaya pinjaman dan denda itu nggak jelas. Kemudian juga ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang nggak bisa bayar, nggak punya layanan pengaduan, tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantornya juga nggak jelas, meminta akses seluruh data pribadi yang ada dalam gawai peminjam. Kalau kamu mau cek itu pinjol legal atau ilegal, kamu bisa cek melalui berbagai platform OJK dari situs, WhatsApp, nomor telepon, dan email. Bisa ke ojk.go.id, bisa menghubungi WhatsApp OJK di 081-157-157-157, atau menghubungi email konsumen@ojk.go.id.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
0: FM. Esensi buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dirty climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dirty climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, tentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9,5/10.

Timnas Indonesia U20 sukses mengalahkan Australia 2 gol tanpa balas di laga terakhir Grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027 minggu kemarin. Gol pertama Indonesia dicetak oleh Theodore Evan Liming di menit ke-28. Garuda Muda kemudian mampu mempertahankan keunggulan sampai peluit panjang berbunyi. Hasil ini membuat Indonesia mengoleksi 7 poin sekaligus keluar sebagai juara Grup H dan memastikan tiket ke putaran final Piala Asia U20 di China. Tahun 2027 ya, semoga aja makin mantep nih, prestasinya makin oke, timnya makin solid lagi dan bisa menang lagi di putaran final. Amin.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
2: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
3: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
2: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
3: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
2: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
3: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
4: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Progo FM. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tuan Pro 2, kamu suka makan makanan manis. Ternyata katanya tuh faktor genetik itu ikut mempengaruhi seberapa kuat kita tuh pengen banget makan makanan manis dan kayak happy setelah menikmati itu. Ada penelitian yang menganalisis data hampir 500 ribu peserta dan menemukan orang dengan kecenderungan genetik terhadap rasa manis itu rata-rata makan sekitar 7 gram makanan manis lebih banyak setiap hari. Tapi ya bukan berarti kalau kamu tuh suka makanan-makanan manis semuanya gara-gara genetik ya. Selera makan juga dipengaruhi sama kebiasaan, lingkungan, tidur, aktivitas, dan gaya hidup. Jadi kalau kamu pengen makan yang manis-manis, ya sesekali bisa pilih buah atau padukan dengan cemilan dengan sumber protein dan serat, jadi nggak segula itu teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro Blue FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro Blue.

Teman Pro 2 ada yang hobi main tenis meja, turnamen Open Tenis Meja dalam rangka RRI Fest 2026 resmi berakhir setelah berlangsung selama 2 hari di Auditorium RRI Bengkulu. Atlet Lampung tampil dominan di kategori umum, Jonathan dan Naufal dari Anti Petir SCM Lampung ini meraih juara 1 dan 2 di kategori tunggal umum. Keduanya juga kembali jadi juara di kategori ganda umum. Sementara itu kategori tunggal U50 dimenangkan Ricky dari Fortuna Bengkulu. Untuk kategori pelajar, Fauzan dari Muara Enim keluar sebagai juara tunggal, sedangkan ganda pelajar dimenangkan pasangan Frederick Vergio dari BBC Bengkulu. Kompetisi ini bukan cuma soal menang kalahnya ya, tapi juga menjadi wadah untuk mencari bibit atlet potensial dari Bengkulu dan daerah lainnya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
3: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayangnya transparans. Aku baru tahu.
2: Di buku cerita kemarin, ternyata Cici Kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
4: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
5: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

Teman Pro 2, tahukah kamu kalau ternyata otak manusia tuh bisa menyimpan informasi yang gak terbatas? Karena neuron-neuron di saraf otak itu terus berkembang, menggabungkan diri, bisa memperbesar kapasitas penyimpanan informasi. Dan ternyata otak manusia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Wah, menarik sih ya. Terus juga fakta lain dari otak manusia, otak kita tuh bisa menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan lampu. Iya, jadi otak bisa menghasilkan daya listrik. Listrik yang bisa diciptakan dari aktivitas otak sebesar 23 watt dan bisa menyalakan sebuah bola lampu. Lalu juga fakta yang mungkin bisa bikin kita termotivasi untuk terus upgrade diri dan belajar, kita ternyata tetap bisa belajar hal baru meski udah tua. Wow. Manusia tetap bisa mempelajari hal-hal yang baru meskipun udah tua. Jadi menurut Harvard Pilgrim Healthcare, mempelajari keterampilan baru punya manfaat untuk menjaga kesehatan otak saat sudah lanjut usia. Itu dia teman Pro 2, beberapa fakta menarik dari otak manusia.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

0: 2, 105,1. Teman terbaik setiap saat.
1: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

Teman Pro 2 ada yang suka makan sushi. Ternyata suku Abun, Papua Barat itu punya sushi dengan kearifan lokal, guys. Namanya gedi bakar bambu. Kalau sushi asal Jepang biasanya terbuat dari nasi yang dikombinasikan dengan ikan mentah atau makanan laut lain. Nah, kalau sushi dari Papua ini kayak gimana ya? Ternyata sushi lokal asal Papua Barat itu terbuat dari kasbi atau singkong yang diparut kemudian digulung ke dalam daun gedi dan dimasukkan ke dalam bambu. Abis itu bambunya dibakar sampai permukaannya gosong. Nah, abis itu tinggal dikeluarin aja isinya yang udah membentuk roll dan tinggal dipotong-potong seperti sushi. Gedi bakar bambu ini masih jadi makanan favorit ala suku Abun dari Papua Barat sampai sekarang, teman Pro 2. Selain karena rasanya yang enak, gurih, fresh, karena semua bahannya diambil dari alam, sushi lokal ini katanya juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Wow, ini infonya dari @terasnegriku.

0: 2, 105,1. Teman terbaik setiap saat.
1: LPPRRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bintaradio26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kamu-kamu yang sering internetan pernah ngitung gak sih berapa durasi waktu yang kamu pakai buat internetan sehari-hari? Nah, data dari Kementerian Kominfo di laporan survei status literasi digital di Indonesia itu mencatat pola perilaku digital masyarakat Indonesia, salah satunya terkait durasi penggunaan internet. Dan ternyata mayoritas responden Gen Z 35% dan generasi milenial 26% menggunakan internet lebih dari 6 jam per hari. Sementara yang mengakses internet lebih dari 6 jam per hari di kelompok Gen X dan Boomers itu lebih sedikit, cuma 19%. Nah, kalau kamu nih teman Pro 2, kamu seringnya akses internet tuh buat ngapain? Buat nambah ilmu? Atau buat stalking? Tapi semoga aja untuk kamu-kamu yang sering internetan bisa memanfaatkan fasilitas itu dengan sebaik-baiknya dan bisa bikin kamu tambah ilmu baru dan juga tambah produktif.

Pinjaman online alias pinjol ilegal masih jadi problem dan sering banget bikin kerugian di kalangan masyarakat. Karena biasanya iming-imingnya itu pinjaman cepat, mudah, foto KTP doang gitu ya, itu bisa dapat pinjaman uang dan mungkin aja bikin orang jadi tertarik. Nah, biar kita nggak terjebak nih sama pinjol, kita cari tahu dulu yuk sebetulnya ciri-ciri pinjol ilegal tuh apa ya. Kalau dari laman Indonesia Capital Market Information Center OJK, ada 9 ciri-ciri pinjol ilegal. Yang pertama tuh nggak terdaftar di OJK dan tidak berizin menggunakan penawaran melalui

sebagai platform OJK dari situs WhatsApp, nomor telepon, dan email. Bisa ke ojk.go.id, bisa menghubungi WhatsApp OJK di 081-157-157-157 atau menghubungi email konsumen@ojk.go.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Lonci Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: 안 주호진 씨가.
1: Pakai simpati aja.
2: Hah? Simpati?
1: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
1: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, ada yang penggemar makanan pedas? Indonesia tuh punya banyak banget ya makanan-makanan pedas yang enak-enak. Kayak misalnya aja ada olahan sambal matah, ada bakso aci, ayam geprek, pentol-pentol pedas, seblak, sate taichan. Aduh, banyak deh. Cuma kalau dari negara-negara lain, ternyata ada juga makanan pedas yang udah terkenal banget. Kayak misalnya kalau Korea itu punya Korean spicy fried chicken, ayam goreng pedas Korea yang sering nongol di drakor. Ya, jadi ayam gorengnya pakai tepung yang renyah, terus pakai saus pedas yang bikin kombinasi rasa yang menggugah selera. Jadi mereka tuh andalannya emang di saus pedasnya. Jadi pakai pasta cabai fermentasi, pakai madu dan bumbu-bumbu rahasia lainnya. Sedangkan kalau di India, mereka tuh punya vindaloo. Dari Goa, hidangan kari yang pakai daging dimasak dalam campuran cabai merah, hijau, cuka, dan juga rempah-rempah lain. Nah, uniknya itu dia pakai cuka, jadi rasanya tuh pedes-pedes asam yang bikin segar, rempahnya juga pedas, dan ini jadi salah satu makanan yang favorit di berbagai restoran yang ada di India. Amerika punya hot wings, udah menyebar juga ke seluruh penjuru dunia. Sayap ayam digoreng kering pakai saus pedas, dari yang pedas manis sampai super pedas. Jadi orang-orang yang bukan pemedas banget tuh masih bisa suka sama hot wings ini, teman Pro 2. Sering banget dijadiin sebagai makanan pembuka atau juga cemilan di acara-acara olahraga atau juga di pertemuan bareng sama teman-teman. Sedangkan Thailand itu punya tom yum. Pedas, asam, manis, gurih itu seimbang. Isinya juga macam-macam, dari seafood, pakai jamur, tomat, bumbu-bumbu khasnya juga. Dan pedasnya tuh emang khas banget ya. Nah, katanya yang paling terkenal itu tom yum gong. Dia pakai udang sebagai bahan baku utama. Jadi itu teman Pro 2, beberapa makanan pedas dari berbagai negara di dunia yang nggak cuma di negaranya aja, tapi juga udah menyebar ke negara-negara lain, termasuk juga di Indonesia. Kamu paling suka makan pedas apa nih?

Teman Pro 2 udah jam 3 sore, ini artinya sudah berakhir kita di Santai Siang. Setelah ini kamu bakal ditemenin Andrian di Sore Ceria. Nanti juga bakal ada live ya di jam 4 sore, bisa kamu tonton di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Intan pamit dulu, thank you untuk kebersamaannya. Bye-bye Teman Pro 2, have a nice day.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Hari ini sore ceria kembali hadir menemani kamu untuk hari Senin 7 September 2026. Bareng Andrian hari ini teman Pro 2 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Apa kabar hari ini teman Pro 2? Semoga kamu masih sehat. Tentunya harusnya masih beraktivitas di jam sekarang teman Pro 2 ya. Semoga semua aktivitasnya juga lancar teman Pro 2. Semua kegiatannya berjalan sesuai dengan ekspektasi kamu di hari ini. Seperti biasa teman Pro 2, nanti aku bakal share-share info-info terbaru untuk kamu. Dan juga jangan lewatkan pukul 16 nanti akan ada talk show sore ceria. Nanti ada Raihan Rahel Huta Barat yang mana merupakan juara satu komite pemula di under 55 kg putra Kejurnas Kojokai Piala Jaksa Agung RI ke 3 2026, yang akan mampir di Pro 2 bersama dengan Kepala Sekolah SMP 4 Kota Bengkulu, Ibu Fatmawati MPD. Nanti akan sharing tentang prestasi Raihan dan juga bagaimana SMP 4 mendukung prestasi-prestasi dan memfasilitasi murid-muridnya dalam mengejar mimpi dan juga prestasi-prestasi lainnya. Dan teman Pro 2, kamu juga kalau ada info-info seru, ada kabar-kabar seru yang ingin kamu kasih tahu, yang ingin kamu bagikan ke teman Pro 2 melalui Pro 2, kamu juga bisa share ke kita informasinya. Kasih tahu kita di 0811 7322330, nanti kita bantu sebarkan informasi yang ingin kamu gaungkan teman Pro 2. Mungkin kamu punya event seru yang akan dilaksanakan beberapa waktu lagi, atau kamu punya organisasi keren yang ingin kamu pamerkan, atau kamu mau datang juga ke talk show sore ceria, boleh langsung DM kita di Instagram @pro2bengkulu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

Produ FM. Semen terbaik.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelang namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 26. Jadi untuk kamu ya, yang lagi di jalan, di kamar sambil rebahan, atau lagi nongkrong teman Pro 2, pas banget nih nemenin sore kamu hari ini. Kita mau mengingatkan juga, kalau sore ceria nggak cuma bisa kamu dengerin di radio teman Pro 2, tapi kamu juga bisa tonton live streaming ya di channel YouTube RRI Bengkulu dan di aplikasi RRI Digital. Jadi untuk kamu teman Pro 2 yang lebih suka nonton visualnya, langsung ajak teman-teman kamu untuk open aplikasinya sekarang juga ya. Dan hari ini teman Pro 2, aku kedatangan dua tamu yang sangat spesial dari salah satu sekolah kebanggaan di kota Bengkulu, teman Pro 2. Di sebelah kiri, di hari ini ada seorang anak muda berbakat yang koleksi medalinya mungkin udah kamu bisa lihat di layar ya. Kita zoom lagi nih, koleksi medali yang udah ada di studio Pro 2 hari ini, teman Pro 2. Jadi ada Raihan Rahel Huta Barat, salah satu prestasinya adalah juara satu komite pemula di bawah 55 kg putra kejurnas Gojukai Piala Jaksa Agung RI ke-03 2026. Halo Raihan. Sekali lagi Raihan, suaranya belum keluar tadi. Halo.
1: Halo.
0: Oke, Raihan gimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Kayaknya koleksi medalinya itu lebih berat dari isi tasnya ya. Itu tadi udah aku pegang dalam produen yang di tengah-tengah itu berat sekali. Berapa kilo Raihan beratnya?
1: Kurang lebih 5 kilo.
0: Kurang lebih 5 kilo ya?
1: Iya.
0: 5 kilo. Jadi itu kemarin dapatnya di mana?
1: Di Jakarta Timur.
0: Aduh, gimana pokoknya di pesawat itu kemarin gimana ceritanya bawa dari Jakarta ke Bengkulu? Berat enggak? Susah enggak? Di bandara aman?
1: Aman.
0: Aman. Dikotakin enggak? Apa di karena baru dapat dipegang-pegang terus?
1: Dipegang.
0: Oh, dipegang. Saking bahagianya ya. Dan selain Raihan, teman Pro 2, gak lengkap rasanya ya kita kalau tidak kedatangan juga sosok hebat di balik layar yang selalu mendukung ekosistem belajar dan berprestasi di SMP 4 Kota Bengkulu. Dan sudah hadir kepala sekolah SMPN 4 Kota Bengkulu, ada Ibu Fatmawati hari ini. Selamat sore Ibu.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat Ibu?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Tadi udah sharing dikit katanya sibuk hari ini ya Bu ya. Udah kemana-kemana hari ini Bu ya?
2: Kalau hari ini kita tadi live streaming di RPTV, ya bincang-bincang dalam Selamat Pagi Bengkulu.
0: Jadi hari ini sorenya kebagian Pro 2 RRI ya Bu ya?
2: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Sama-sama Ibu, terima kasih.
2: Untuk memberi narasumber bersama Raihan.
0: Iya, terima kasih juga Ibu dan Raihan sudah hadir di Pro 2 hari ini ya. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya kepada Raihan, ke Ibu Fat juga tentang prestasi Raihan atau apapun yang telah diberikan baik fasilitas maupun dukungan SMP 4 kepada murid-murid berprestasinya, boleh langsung tanya ke kita di DM Instagram kita, boleh juga atau di WhatsApp kita di 0811-7322-330. Kita ke Raihan dulu ya. Nah, jadi Raihan katanya itu prestasi Raihan udah belasan ya?
1: Iya.
0: Udah belasan, mulainya dari tahun 2022.
1: Mulai lombanya tahun 2022.
0: Mulai lombanya 2022, ya. Tapi awal mulanya tuh Raihan terjun di dunia karate itu sejak kapan dan kenapa pilih cabang karate di antara banyaknya olahraga yang bisa digeluti nih Raihan?
1: Saya memulai karate dari duduk di kelas 1 SD.
0: Kelas 1 SD?
1: Iya.
0: Oke.
1: Saya memilih karate karena keluarga besar saya memiliki hobi yang sama, karate itu.
0: Jadi semuanya karate dan karateka?
1: Iya.
0: Aduh. Siapa Iko yang sering Raihan lihat tuh yang hobi karate, rajin karate sampai memotivasi Raihan juga mau ikut karate? Ayah kah, ibu kah, atau kakak?
1: Opung.
0: Opung?
1: Iya.
0: Opung pelatih karate kah?
1: Iya.
0: Oh iya, jadi Raihan kemarin latihannya sama Opung?
1: Iya.
0: Sama Opung, dari kelas 1 SD?
1: Iya.
0: Oke, nah kalau dari belasan medali dan piala nih yang udah diraih dari tahun 2022 sampai saat ini, di mana momen pertandingan yang paling berkesan atau paling bikin deg-degan nih, Raihan?
1: Yang paling deg-degan, lomba yang di kejuaraan Jaksa Agung RI ketiga.
0: Itu kapan, Raihan?
1: Baru-baru ini.
0: Di bulan Agustus kemarin?
1: Iya, bulan Agustus.
0: Agustus ya? Iya. Itu gimana ceritanya? Sampai jauh-jauh ke Jakarta, prosesnya kemarin gimana? Apakah dari kota dulu, provinsi dulu, atau langsung ke nasional kemarin?
1: Langsung ke nasional kemarin.
0: Langsung ke nasional. Ya. Jadi berapa hari kemarin Raihan di Jakarta?
1: Seminggu.
0: Seminggu? Mm-mm. Seminggu. Itu kata dan komite dua-duanya ikut?
1: Enggak, komite aja.
0: Komite aja.
1: Iya.
0: Itu berapa pertandingan kemarin sampai Raihan keluar sebagai juara satu?

0: Tiga.
1: Tiga. Seminggu.
0: Ya.
1: Itu lawan yang paling diingat, yang paling sulit kemarin dari mana?
0: Dari Provinsi DI Yogyakarta.
1: DI Yogyakarta. Kenapa ya. Itu sulit kemarin?
0: Karena dia juara satu atlet yang pergi ke Jepang.
1: Oh, pernah jadi perwakilan Indonesia untuk Jepang ya. Dan tapi pada akhirnya bisa dikalahkan oleh Raihan.
0: Iya.
1: Waduh, keren sekali. Nah, kita ke Ibu Fatmawati dulu ya, Bu ya. Jadi gimana nih, Bu, perasaannya ada murid berprestasi? Dan tadi juga Ibu udah mention ya, Bu, kita off air tadi, bahwa sebenarnya prestasi-prestasi murid-murid SMP 4 itu banyak sekali. Ini Raihan aja satu murid medalinya banyak sekali, Bu. Apalagi murid-murid lainnya. Itu gimana, Bu, dapat kabar bahwa murid kebanggaannya bisa berprestasi tingkat nasional lagi, Bu?
2: Iya, ini kebetulan ya, pamannya si Raihan itu adalah alumni SMP 4 Kota Bengkulu. Jadi pas pertama mendapat kabar itu, dapat kabar dari Dame, pamannya si Raihan yang juga alumni SMP 4. Bu, Raihan juara satu.
1: Aduh.
2: Ya Allah, luar biasa. Terus pas berikutnya selang berapa menit dikasihkan video bahwa di situ ada Raihan sebagai best of the best. Tentu saja sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, anak yang sedikit bicara tapi aktif menunjukkan prestasinya, si Raihan. Kami sangat bersyukur di SMP Negeri 4 Kota Bengkulu, dan saya sangat berterima kasih kepada para pelatih ya, di perguruannya, terus guru-guru yang mendampingi, terus juga kepada Bapak Ibu Guru Dewan Guru yang sudah benar-benar selalu mensupport anak-anak yang berprestasi, termasuk si Raihan. Tentu saja sangat gembira, sangat bersyukur, dan mudah-mudahan terus nanti di bulan Oktober ya, ini sudah mendapat undangan lagi untuk mengikuti Piala Jaksa Agung lagi ya, kejuaraan Jaksa Agung.
1: Jaksa Agung lagi ya?
2: Iya.
1: Kalau dari pihak sekolah, Bu, bagaimana cara pihak sekolah memberikan kompensasi ya, Bu, ya? Karena kan Raihan pasti butuh waktu untuk latihan, butuh waktu juga untuk menata mental dan lain sebagainya. Itu memberikan kompensasi agar Raihan bisa leluasa gitu, Bu, mengejar prestasi non-akademiknya sambil beriringan dengan akademik, itu gimana, Bu?
2: Iya, kami selalu memberikan bimbingan kepada anak-anak, selalu memberikan arahan kepada anak-anak yang berprestasi, bahwa gunakanlah waktu itu sebijak mungkin. Ya. Terus juga di sekolah, bagi anak-anak yang mengikuti lomba, kami selalu memberikan dispensasi kalau dalam pelaksanaan latihan, persiapan, ataupun pelaksanaan lomba sendiri, kami tidak menuntut anak untuk selalu tatap muka. Tapi semua tugas-tugas dan catatan-catatan yang diberikan guru dapat diberikan dalam bentuk online. Jadi mereka juga tugas masih bisa nyusul, ulangan juga masih bisa nyusul. Yang jelas jangan tinggalkan kewajiban. Prestasi non-akademik itu perlu, akademik itu pun lebih perlu.
1: Betul, jadi tetap memberi dukungan, tidak menambah beban, tapi memfasilitasi dengan sebaik-baiknya, Ibu, ya?
2: Iya, kita fasilitasi.
1: Iya. Jadi Raihan kemarin gimana persiapannya sebelum berangkat di Agustus kemarin? Susah nggak bagi-bagi waktu latihan sama tugas juga? Tadi juga kalau ada yang nggak ngikut bisa dikasih online gitu ya?
0: Iya.
1: Itu gimana persiapannya kemarin, Raihan?
0: Persiapan latihannya?
1: Persiapan ya, sebelum Raihan berangkat kemarin di Piala Kejaksaan.
0: Raihan latihan dengan giat, dengan disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah.
1: Oke, latihannya berapa kali seminggu?
0: Tiga kali.
1: Tiga kali berapa jam?
0: Tiga jam.
1: Setiap kali latihan tiga jam?
0: Iya.
1: Itu jam berapa?
0: Dari jam 3 sampai jam 6.
1: 3 sampai jam 6. Besok sekolah capek nggak sih? Udah latihan sebanyak itu? Capek nggak, Raihan?
0: Enggak.
1: Oh, enggak.
2: Udah biasa.
1: Udah biasa ya?
0: Iya.
1: Oke, kalau untuk persiapan di bulan Oktober, sekarang apa persiapan, Raihan?
0: Latihan dengan giat.
1: Masih latihan dengan giat ya? Oke, nanti kita tanya-tanya lagi teman berdua, bagaimana persiapan Raihan dan pengalaman-pengalaman paling berkesannya ya selama mengikuti kejuaraan-kejuaraan. Dan sekali lagi, kalau kamu punya pertanyaan untuk Raihan dan juga Ibu Fat di sore hari ini, langsung aja boleh DM di Instagram kita atau kasih tahu di 0811 7322330. Tetap di sini di Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Balik lagi teman Pro 2 di Sore Ceria hari ini di edisi Senin 7 September 2026 yang bisa kamu dengarkan di 105,1 FM atau bisa kamu ikuti juga secara visual. Teman Pro 2, kita sekarang lagi live di YouTube RRI Bengkulu ya. Boleh komen-komen juga, boleh tanya-tanya juga untuk Raihan dan juga Ibu Fat yang hari ini masih di Pro 2 ya Bu ya. Di YouTube kita ada Nirmawati, semangat katanya. Ada Roma Lestari, mantap. Ada juga prestasi Raihan, sungguh membanggakan. Ya, terima kasih untuk yang sudah bergabung di YouTube kita hari ini. Dan kita kembali ke Raihan lagi nih. Jadi Raihan udah ngikuti banyak perlombaan, udah dapatkan banyak medali juga. Ikut juga di kategori kata dan komite Raihan ya.
6: Ya.
5: Itu di antara dua hal itu, strategi untuk memenangkannya berbeda, apakah sama? Latihannya juga beda atau sama, Raihan?
6: Latihannya beda.
5: Latihannya beda.
6: Kalau kata lebih ke teknik dan menghafal.
5: Oke.
6: Kalau komite lebih di skill dan insting.
5: Oke. Boleh share nggak untuk teman-teman Pro 2, kata itu apa, komite apa, Raihan? Mungkin untuk yang baru pertama kali dengar di sore hari ini.
6: Kalau kata itu sejenis jurus. Sedangkan komite sejenis pertarungan.
5: Pertarungan ya? Iya. Kalau Raihan sendiri lebih pede di mana?
6: Di komite.
5: Di komite? Kenapa? Iya. Lebih enak gitu?
6: Iya.
5: Ada sasarannya gitu?
6: Iya.
5: Okay. Lebih nantang ya? Kalau tantangan terbesarnya di mana? Kalau di komite ya, tantangan terbesarnya apa, Raihan?
6: Kalau di komite, melawan orang yang lebih besar.
5: Orang lebih besar? Masih ada yang lebih besar dari Raihan nih?
6: Masih.
5: Raihan udah setinggi ini masih ada yang lebih tinggi lagi? Oke. Gimana tuh triknya kalau ada yang lebih besar dari Raihan?
6: Kalau melawan orang yang lebih besar, mukul dari bawah.
5: Mukul dari bawah?
6: Iya, biar nggak sampai orangnya.
5: Orangnya nggak bisa nangkis Raihan ya, gitu?
6: Iya,
5: bisa. Oh, kalau lebih pendek dari Raihan itu gimana?
6: Susah.
5: Oh, lebih susah sebenarnya. Yeah. Oh, lebih enak berarti lawan yang lebih tinggi daripada kita daripada.
6: Yeah.
5: Oh, kalau lebih pendek kenapa Raihan lebih susah?
6: Susah mukulnya, enggak kena.
5: Enggak kena yang kena.
6: Iya.
5: Karena sasarannya harus di perut ya?
6: Iya, yeah, di dada, area dada.
5: Area dada sama itu. Oh, oke. Okay. Kalau di komite susahnya apa, Raihan? Di kata.
6: Di kata, di menghafal.
5: Di menghafal. Itu kenapa susah?
6: Ada yang katanya banyak jurusnya.
5: Oh, kata sampai berapa Raihan? Sampai 10 ya?
6: Kalau kata dasar sampai 5.
5: Sampai 5, ya. Itu udah hafal semua ya?
6: Hafal.
5: Semua. Nah, kalau Raihan sendiri gimana? Cara untuk memotivasi diri sendiri ya? Karena jadwalnya padat tuh kan, latihan aja sekali udah 3 jam, belum sekolah lagi, belum juga kalau ada ujian yang harus disusul dan lain sebagainya, itu ketika motivasinya lagi, aduh malas, lagi banyak nih kan kok gawean, itu cuman biar semuanya bisa dikerjakan walaupun lagi mungkin lagi capek, lagi lesu, lagi nggak semangat, itu gimana caranya?
6: Caranya mengingat tujuan awal.
5: Mengingat tujuan awal.
6: Ya.
5: Emang tujuan Raihan apa?
6: Menjadi atlet internasional.
5: Aduh. Amin, amin, amin, amin. Sekarang prosesnya di mana? Menuju ke tujuan itu. Dengan latihan ya?
6: Iya.
5: Dengan ikuti kompetisi-kompetisi juga ya?
6: Iya.
5: Semoga lah nanti jalannya dimudahkan ya, Raihan ya?
6: Iya.
5: Oke, kita ke Ibu Fatma nih Bu. Bu, jadi selain Raihan pastinya tentu banyak murid-murid berprestasi dan potensial lainnya di SMP 4 ya Bu ya? Itu bagaimana kita mengakomodasi fasilitas maupun dukungan ekosistem yang tepat untuk semua murid Bu? Jadi semua yang punya prestasi, baik dalam akademik maupun non-akademik, itu merasa mereka didukung oleh SMP 4 Bu.
7: Alhamdulillah, seperti yang kita sampaikan tadi, prestasi kita bukan hanya di bidang non-akademik, juga di akademik juga termasuk. Nah, anak-anak kita fasilitasi, kita punya kurang lebih 15 ekstrakurikuler.
5: 15, Bu?
7: 15 ekstrakurikuler, termasuk karate, taekwondo, pramuka, paskib, terus itu basket, futsal, OSN itu okay. Ada matematika, bahasa Indonesia, matematika, IPA, bahasa Inggris. Terus kalau sekarang ada bahasa Indonesianya.
5: Bahasa Indonesia juga.
7: Iya, karena literasi kan untuk TKA, persiapan TKA. Kita juga ada STQ untuk literasi Al-Qur'annya.
5: Oke.
7: Okay. Nah, terus juga kita ada Pick Air. Ada juga English Club. Nah, ini juga tujuannya untuk menyalurkan bakat-bakat siswa yang selain dia di bidang akademik juga non akademik. Alhamdulillah sekarang pemerintah kan sudah menggunakan SPMB, sistem prestasi salah satunya. Melalui sistem prestasi inilah kami bisa melihat anak-anak ini punya potensi di mana. Nah, inilah yang kami kembangkan di sekolah dengan bekerja sama dengan orang tua tentu saja mendukung. Terus setiap momen pertandingan atau perlombaan dan siswa merasa berminat, kami selalu memfasilitasi anak-anak ini untuk mengikuti ajang-ajang perlombaan.
5: Kalau sejauh ini Bu, tantangan untuk memberikan dukungan itu bagi di mana Bu? Apakah di aspek fasilitas yang memang masih sulit untuk terpenuhi untuk semua bakat-bakat tersebut, atau ada tantangan lain Bu?
7: Iya, kalau sekarang untuk tantangan yang berat itu nggak ada.
5: Nggak ada Ibu.
7: Nggak ada, karena fasilitas sarana dan prasarana di SMP Negeri 4 itu sudah insya Allah sudah terpenuhi. Nah, termasuk juga kalau karate kita sudah siapkan juga peralatan-peralatan yang mereka bisa gunakan di ekstrakurikulernya gitu.
5: Kalau dari Ibu sendiri Bu, seberapa penting sih Bu, khususnya ini di SMP 4 ya Bu, memberikan atau membentuk ekosistem yang positif, yang mendukung murid-muridnya, itu seberapa penting Bu untuk kita berikan?
7: Iya, bagi kami, saya termasuk guru-guru, ya, ekosistem yang positif itu sangat-sangat mendukung untuk perkembangan siswa. Apalagi misalnya di bidang olahraga, mereka kan kalau lingkungannya sehat, otomatis nanti akan menghasilkan anak-anak yang juga sehat pikiran, sehat karakternya, ya, sehingga menghasilkan anak-anak yang berprestasi gitu.
5: Jadi ya memang harapannya bisa untuk anak-anak itu sendiri ya Bu ya, agar ya sepotensi terbaiknya bisa keluar. Dan akhirnya ya apa yang dicita-citakan oleh anak-anak bisa kita dukung ya Bu.
7: Bisa kita dukung. Terus juga kita walaupun sekolah umum ya, walaupun sekolah umum, unsur keagamaan pun religiusnya tetap kita laksanakan juga kayak gitu.
5: Jadi seimbang ya Bu ya semuanya.
7: Jadi seimbang.
5: Oke, nah untuk Raihan nih medalinya banyak sekali di meja Raihan ya. Boleh dijelaskan gak Raihan? Itu medalinya dari mana aja dan kejuaraan apa aja? Yang seingatnya aja. Karena sebenarnya aku punya datanya teman Pro 2, tapi kayaknya boleh Raihan aja yang ngomong. Itu masih ingat gak dapat dari mana aja Raihan?
6: Masih.
5: Iya.
6: Kalau yang ini dapat di kejuaraan Gojukai Adiaksa.
5: Oke. Itu tahun berapa Raihan?
6: Tahun 2026.
5: 2026, ya. Oke.
7: Terbaru
5: ya.
6: Kalau yang dua ini dapat di kejuaraan Cendana Karate Competition.
5: Cendana Karate Competition. Ya,
6: tahun 2022.
5: 2022.
6: Kalau ini dan ini dapat
5: banyak sekali teman Pro 2.
6: Di Piala Gubernur pertama.
5: Piala Gubernur pertama. Ah. Oke. Jadi Raihan ikut pertandingan di tahun 2022 dan itu langsung menang.
6: Iya.
5: Berbakat Bu ya Bu. Berbakat ya Bu. Jadi semua pertandingan pasti menang.
6: Ada kalanya.
5: Ada kalanya.
7: Titisan si Opung.
5: Titisan benar-benar titisan si Opung ya.
6: Iya.
5: Jadi latihannya itu di mana? Di sekolah?
6: Di rumah Opung.
5: Awalnya dari SD di rumah Opung.
6: Iya.
5: Sekarang masih di rumah Opung apa dibagi-bagi?
6: Masih di rumah Opung.
7: Karena pelatihnya langsung Opung.
5: Oh, Opung yang langsung latih?
6: Iya.
5: Waduh. Itu pelatih, Opung udah melatih berapa tahun berarti?
6: Udah lama, dari
7: SD.
6: Rehan belum sekolah.
5: Dari Rehan belum sekolah sampai sekarang masih aktif.
6: Iya.
5: Sering marah-marah nggak Opung latih Rehan?
6: Jarang.
5: Jarang. Kalau sama-sama teman-teman yang lain marah nggak?
6: Enggak.
5: Enggak. Oh, jadi semuanya sama rata.
6: Iya.
5: Oh, oke. Okay. Nanti kita spill lagi teman Pro 2 ya, medali-medali yang Raihan miliki di hari ini. Tapi mungkin Raihan mau bisa kasih tahu enggak di selama proses Raihan tuh ikut kompetisi, pernah enggak dapat momen-momen yang sulit? Pernah cedera enggak?
6: Kalau cedera enggak pernah.
5: Cedera enggak pernah.
6: Iya.
5: Jadi aman semuanya.
6: Aman.
5: Aman. Itu gimana ngindari cedera? Mungkin untuk teman-teman juga yang mau ikut karate dan sebagainya, Raihan punya tips enggak? Biar nggak cedera.
6: Biar nggak cedera kalau lawan misalnya ada yang agresif.
5: Oke.
6: Okay. Kita main tenang aja.
5: Main tenang aja?
6: Iya.
5: Oke. Okay. Main tenang itu gimana maksudnya? Kita amati dulu pergerakannya?
6: Iya. Kalau dia nyerang, kita mundur terus balas nyerang juga.
5: Oke. Okay. Sampai udah, berarti kita tenang, kita nunggu sampai lawan kita habis energi gitu maksudnya?
6: Iya.
5: Oh. Jangan terpancing emosi. Iya. Jadi biar dia habis dengan dirinya sendiri dulu, iya, baru kita maju.
6: Iya.
5: Oke, oke. Bagus sekali sebenarnya nasihatnya ya. Iya. Dan untuk Raihan sendiri tadi boleh, tadi panutannya Opung berarti ya?
6: Panutannya Opung.
5: Opung, itu kenapa bisa menjadikan Opung sebagai motivasi dan panutan untuk seorang Raihan?
6: Karena Opung yang mengajari Raihan.
5: Opung ngajari Raihan?
6: Iya.
5: Itu awalnya memang Opung yang nyuruh Raihan latihan atau Raihan yang sendiri mau ikut latihan sama Opung?
6: Raihan sendiri karena melihat banyak keluarga besar yang ikut karate, jadi mau ikut karate juga.
5: Oh, jadi hampir sepupu-sepupu Raihan karate semua?
6: Iya.
7: Keluarga karate.
5: Keluarga karate memang. Tapi Raihan yang punya medali sebanyak ini?
6: Enggak, abang.
5: Abang masih lebih banyak lagi?
6: Iya.
5: Oh, Raihan nyusul lah ya. Kan waktunya masih banyak juga. Oke. Okay. Nah, kita kembali lagi, Bu. Jadi untuk murid-murid yang lain ya, Bu, ya. Ada program-program ekstrakurikuler atau fasilitas khusus yang terus dikembangkan, Bu, untuk menunjang bakat non-akademik siswa lainnya?
7: Seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa di SMP 4 itu ada kurang lebih 15 ekstrakurikuler.
5: Oke.
7: Okay. Dan tidak ada yang kami bedakan. Semuanya pun kami dukung. Iya, untuk anak-anak berkompetisi di dalamnya. Terus setiap ajang-ajang perlombaan itu pun kami selalu mendukung. Apapun itu. Terus juga setiap kegiatan anak-anak yang memperoleh penghargaan dan sebagainya itu selalu diberikan reward.
5: Oke. Okay.
7: Dari sekolah.
5: Oke, rewardnya apa?
7: Termasuk Raihan.
5: Apa ya. Raihan? Banyak lah ya.
6: Banyak.
5: Banyak lah ya.
7: Kalau berangkat ya pasti ada bantuan.
5: Pasti ada bantuan ya, Bu ya.
7: Terus kalau pulang bawa apa? Bawa medali atau apa? Kita juga memberikan reward. Tidak hanya dari sekolah, secara pribadi kepala sekolahnya, guru-gurunya juga. Jadi anak-anaknya semakin
5: semangat.
7: Ya Han ya.
5: Kalau cara ini Bu, SMP 4 sendiri untuk membangun sinergitas kepada orang tua murid nih agar sama-sama bisa mendukung dan menjaga prestasi anak-anak sejauh ini bagaimana Bu? Apakah berjalan baik komunikasinya atau ada tantangan?
7: Kalau sekolah ya namanya sekolah ya tidak bisa berdiri dengan sendiri, tentu saja harus ada kerjasama atau sinergitas dengan pihak Diknas ya, terus orang tua dalam hal ini komite sekolah, terus itu lingkungan bapak ibu guru juga kan. Nah terus itu di sekolah kan itu punya yang namanya paguyuban.
5: Okay.
7: Paguyuban sejauh ini orang tua di SMP Negeri 4 Kota Bengkulu, apapun program-program yang ada di SMP Negeri 4 Kota Bengkulu selalu didukung. Terima kasih kepada para orang tua ya, terutama komite sekolah yang terlibat di dalam paguyuban. Terima kasih sekali. Karena apapun program yang kami sampaikan itu selalu didukung oleh orang tua, baik itu untuk bidang akademik maupun non-akademik, termasuk kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan, perlombaan-perlombaan di antar anak-anak di kelas ataupun perjenjang kelas. Tidak hanya misalnya ya, ada anak mau lomba, kami sendiri tidak tahu tentang informasi perlombaan, orang tua yang menyampaikan ke kami. Bahkan banyak juga orang tua yang, bu, ini ada perlombaan, kami daftar dulu ya bu ya gitu. Biarlah bu, kami daftar sendiri juga nggak apa-apa bu. Ah, sampai seperti itu orang tua pengen anak-anaknya itu maju. Terus juga di bidang akademik, alhamdulillah, walaupun di sini pihak sekolah itu tidak melaksanakan les atau jam pelajaran tambahan, orang-orang tua ini punya inisiatif untuk mengeleskan anaknya di luar, mencari mata pelajaran. Makanya SMP Negeri 4 tahun ini, alhamdulillah, prestasi akademiknya untuk TKA kita mendapatkan nilai terbaik. Jadi ada dua orang anak, yang satu anak itu TKA tertinggi mungkin di Provinsi Bengkulu karena dua mata pelajaran itu mendapat nilai sempurna 100. Waduh. Atas nama Natasha, dan satu orang bahasa Indonesia juga 100. Kalau untuk nilai 9 bahasa Indonesia itu sudah berjejer.
5: Betul. Udah berjejer Bu ya?
7: Iya, terima kasih, alhamdulillah. Ini juga berkat dari bimbingan guru-guru, juga kerjasama dengan orang tua siswa.
5: Oke, dan nanti kita lanjut lagi ya Bu ya. Ya Raihan, dan untuk teman Pro 2, kamu juga masih boleh nih tanya-tanya sama Ibu Fat dan Raihan juga di segmen terakhir. Nanti kita, aku bacain pesan-pesan kamu yang udah di DM Instagram kita ataupun di WhatsApp kita ya. Jadi tetap di sini di Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2 masih di sore ceria hari ini, masih bersama Raihan dan Ibu Fatmawati di hari ini di studio Pro 2, teman Pro 2. Dan nanti kita bacakan juga untuk kamu yang udah gabung di Pro 2, yang udah nanya-nanya juga melalui DM Instagram Pro 2 ya. Dan terima kasih juga untuk kamu yang udah bergabung di live YouTube kita untuk hari ini, teman Pro 2. Kita bacakan dulu, ada Desi Komlasari, Masya Allah keren. Ada sukses Raihan terus maju demi masa depan. Mantap Ibu Kepsek, semoga SMP 4 terus bersinar, amin. Ibu Fat, wali kelas aku dulu, Ibu sudah hebat dari dulu. Ada pujian Ibu. Keren sekali, mantap, mantap Raihan. Sukses selalu untuk Raihan dan SMP 4 Bengkulu, keren prestasinya ya. Terima kasih yang sudah bergabung juga, udah memberikan apresiasi untuk Raihan dan juga Ibu Fatmawati di sore hari ini ya. Dan mungkin pertanyaan untuk Raihan dulu nih, Raihan, ada mimpi-mimpi yang ingin dikejar selain jadi atlet karate profesional? Mimpi Raihan selain atlet karate apa? Ada nggak? Apa harus jadi atlet karate? Karate nanti?
1: Iya.
0: Harus jadi atlet karate. Ada itu nggak? Ada opsi kedua nggak? Nggak mau jadi YouTuber? Karate. YouTuber nggak mau?
1: Nggak mau.
0: Jadi dokter nggak mau?
1: Nggak.
0: Jadi harus jadi atlet karate ya?
1: Iya.
0: Oke lah, kita doakan ya. Semoga jalannya lancar untuk Raihan. Ada pesan-pesan nggak Raihan untuk anak-anak muda atau teman-teman di sore hari ini yang nonton Raihan nih, yang juga mau mengikuti jejak Raihan, apa yang harus mereka lakukan untuk bisa setidaknya ada di level yang sama dengan Raihan?
1: Untuk teman-teman, teruslah berlatih dengan disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah.
0: Jangan sampai menyerah ya?
1: Iya. Belajar dari setiap kegagalan untuk menjadi lebih baik.
0: Iya, itu semangat untuk semuanya juga. Semoga bisa mengikuti jejak Raihan ya, bisa meraih medali-medali di kejuaraan nasional maupun juga di provinsi dulu, gak apa-apa ya. Nah, kalau dari Ibu Fat sendiri, Bu, gimana sih Bu untuk menjawab ya Bu, banyak anggapan bahwa kalau ada anak-anak yang terlalu fokus ke kegiatan non-akademik, itu bisa mengganggu kegiatan akademiknya. Itu gimana Bu tanggapan Ibu?
2: Okay. Sebenarnya tidak ada ya penghalang bagi anak-anak yang non akademik ini, yang punya kemampuan akademik itu, untuk menjadi sukses di akademiknya. Ini terbukti ya, dari prestasi-prestasi yang ditoleh oleh anak-anak hebat SMP Negeri 4. Contoh anak kami yang sudah sekarang berada di sekolah Taruna Nusantara.
0: Okay.
2: Itu mereka masuk ke Taruna Nusantara itu bukan dari non akademik saja, tetapi memang prestasi akademiknya juga bagus. Jadi dia balan antara akademik dan non akademiknya. Anak kami yang bernama Azizatul Aziza itu alumni SMP Negeri 4. Dia juga karate, ya, pencak silat atau karate waktu itu, masuk ke Taruna Nusantara. Aziza juga sebagai juara umum.
0: Wah.
2: Akademik di SMP Negeri 4 Kota Bengkulu. Ini kan terbukti balan. Jadi tidak ada yang menghalangi orang yang non akademik ini akan jatuh di akademiknya, asal mereka bisa membagi waktu dan konsekuen dengan bidangnya masing-masing gitu ya. Nah, kalau saya tidak ada, nggak ada ini ya, nggak ada alasan
0: ya Bu ya,
2: untuk menyatakan bahwa anak yang non akademik maju di bidang non akademik itu akademiknya akan turun, tidak. Yang penting mereka bisa membagi waktu.
0: Nah, dan saat ini pihak sekolah sudah mendukung ya Bu ya?
2: Sudah mendukung.
0: Dan harapannya juga mungkin banyak buat orang tua yang takut ya Bu untuk memberikan anaknya kesempatan. Ini bisa mendengarkan yang Ibu jelaskan tadi dan akhirnya sama-sama mendukung ya Bu ya?
2: Iya.
0: Karena memang itu tadi prestasinya yang bisa diseimbangkan kalau memang ada dukungan dari semua pihak ya Bu ya?
2: Iya.
0: Oke. Dan harapan dan target nih Bu untuk lulusan SMP 4 nih Bu di Kota Bengkulu itu gimana Bu?
2: Iya. Alhamdulillah sejauh ini sampai hari ini Allah memberikan kami rezeki yang luar biasa, anak-anak hebat, guru-guru yang hebat juga, karena prestasi yang di SMP Negeri 4 itu bukan hanya prestasi hebat anak-anak saja, tetapi juga prestasi-prestasi hebat dari guru-gurunya. Banyak juga guru-guru yang sudah sebagai guru ini ya, menghasilkan karya, menulis buku, ya menulis artikel, juga guru-gurunya sebagai instruktur, narasumber di berbagai media, di berbagai event, ajang, guru-guru juga banyak yang sudah S2 dan sebagainya. Nah, diikuti juga oleh anak-anak yang memang betul-betul prestasinya didukung oleh orang tua. Nah, harapan kami bahwa prestasi-prestasi ini bisa kami pertahankan terus. Ya, kami pertahankan terus, karena mempertahankan itu lebih sulit daripada merintis. Nah, kalau sekarang ini anak-anak banyak yang di prestasi provinsi atau sudah masuk ke nasional, tahun berikutnya kami ingin prestasi ini ke tingkat internasional. Nah, bahkan tahun 2025 kemarin itu ada Barik, atas nama Barik, anak kami berhasil mewakili Bengkulu di tingkat internasional di cabang olahraga taekwondo. Wah. Nah, tahun ini belum dapat. Insya Allah target kami tahun ini harus ada dapat juga yang ke tingkat internasional, ya.
0: Nanti Raihan ya.
2: Mudah-mudahan Raihan.
0: Amin, ya, amin. Gitu ya. Nanti kalau udah internasional kesini lagi ya.
2: Iya. Jadi saya juga berharap anak-anak yang belum memperoleh kesempatan untuk mendapatkan piala atau medali itu, mumpung ada kesempatan, ayo semangat, ya. Tidak ada waktu yang sia-sia apabila kita melaksanakannya dengan baik.
0: Oke, dan sekarang mungkin kita jawab pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp dulu ya, untuk Raihan dan Ibu Fatmawati sebelum kita tutup nanti, teman Pro 2. Ada dari Dika99 nih untuk Raihan. Raihan, pernah gak ketika latihan karate malah kepikiran tugas sekolah yang belum selesai, terus cara ngatasinya gimana tuh Raihan? Pernah gak Raihan?
1: Ada.
0: Jadi gimana tuh Raihan ketika lagi fokus latihan tapi besok ada tugas yang harus dikumpulkan, itu gimana caranya?
1: Caranya sebelum latihan itu Raihan berusaha untuk ngerjain PR dulu.
0: Oke. Jadi sebelum latihan itu udah dipastikan semua tugas-tugas sekolah udah selesai ya?
1: Iya.
0: Oke. Jadi bagi waktu memang ya.
1: Iya.
0: Oke. Selanjutnya ada dari siapa nih ya? Kita lihat dulu. Dari Siska, untuk Raihan pernah nggak sengaja ngeluarin jurus karate ketika lagi bercanda sama teman di sekolah? Pernah nggak tuh?
1: Nggak pernah.
0: Takut kayaknya tuh, nggak pernah ya?
1: Nggak pernah.
0: Jadi kalau ada teman-teman yang iseng-iseng ke Raihan gimana? Biar Raihan caranya menahan biar nggak sengaja ngeluarin jurus tuh? Apa diam aja Raihan?
1: Anggap bercanda
0: aja. Anggap bercanda aja. Kayaknya teman-temannya udah takut ya. Takut Raihan keceplosan nanti. Tangannya melayang nanti ya. Dan sekarang untuk Ibu Fatmawati nih Bu. Jadi ada Alvin. Untuk Ibu Fat, kalau ada murid yang piala atau prestasinya banyak kayak Raihan, dapat beasiswa atau apresiasi khusus nggak dari sekolah Bu?
2: Iya. Kalau beasiswa kita karena belum ada programnya ya. Tadi kami udah sampaikan, setiap anak-anak yang membawa medali atau prestasi, kita selalu memberikan reward dari pihak sekolah. Dan setiap perlombaan yang diikuti, kita selalu memfasilitasi anak untuk mengikuti perlombaan yang mereka lakukan.
0: Gitu. Ya. Jadi memfasilitasi ya, Bu ya? Ya,
2: selalu memfasilitasi dan memberikan reward ya.
0: Selanjutnya dari Putri nih Bu, jadi Bu Fatmawati, gimana cara sekolah untuk menghadapi siswa yang bakatnya bukan di olahraga atau akademik saja, tapi misalnya di konten kreator atau e-sport, itu gimana cara sekolah mendukungnya Bu?
2: Oh iya, selain non-akademik yang seperti konten kreator, ini kan sudah ada ya, tetap kita fasilitasi.
0: Tetap difasilitasi.
2: Karena perlombaan untuk pembuatan video kreatif itu pun itu sudah diadakan. Nah, pada waktu si anak kami kayak ini ya, Zendi, mengikuti OSN tingkat nasional, itu ada pembuatan video kreatifnya. Bahkan kami juga memfasilitasi, nah kalau seandainya memang butuh untuk kamera dan sebagainya, sekolah memfasilitasi untuk dipinjamkan, termasuk peminjaman drone kepada anak-anak yang memang membutuhkan peralatan untuk pembuatan video kreatif itu.
0: Ya. Jadi tidak ada membeda-bedakan
2: ya? Tidak ada membedakan, baik di bidang non-akademik seperti karate, olahraga, terus O2SN, OSN, itu kami tidak membedakan. Termasuk juga robotik dan sebagainya, itu juga semuanya didukung, difasilitasi
0: gitu. Oke, jadi semua bakat itu kita dukung, kita berikan fasilitas yang sebaik-baiknya.
2: Sekarang
0: ya?
2: Sekarang kami sedang mencari anak-anak yang punya talent untuk membuat video-video kreatif yang sifatnya edukasi gitu. Nanti kita akan berikan reward juga, tenang aja Put gitu. Ayo, kalau ada adeknya atau saudara-saudaranya yang sekolah di SMP Negeri 4 yang punya kemampuan untuk pembuatan video kreatif yang berisi edukasi-edukasi, ini akan kita fasilitasi. Bila perlu pun kita buatkan ekstrakurikulernya nanti.
0: Mantap. Jadi langsung hubungin guru-gurunya aja ya, Bu ya. Mungkin siapa tahu ada yang malu-malu ya, Bu ya. Kasih tahu punya bakat di sana ya, Bu ya. Siapa tahu nanti bisa difasilitasi, Bu ya.
2: Iya, karena apa? Karena guru-guru TIK kita itu sudah punya kemampuan atau potensi untuk pengembangan video-video kreatif di SMP Negeri 4. Kita pun juga punya tim IT. Guru-guru itu ada tim IT-nya di SMP Negeri 4. Termasuk juga siswa-siswi yang tergabung di dalam OSIS, mereka juga kami fasilitasi setiap ada kegiatan-kegiatan di kegiatan mereka, kegiatan siswa, mereka membuat video-video kreatif.
0: Oke, semoga menjawab Putri tadi udah dijelaskan Ibu Fatmawati untuk pertanyaan Putri tadi. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Raihan dari Kevin at Produaven. Jadi Raihan, target kejuaraan berikutnya apa lagi nih? Kalau ke internasional mau kemana Raihan? Jadi targetnya apa Raihan?
1: Target
0: kejuaraan apa paling dekat di Oktober nanti ya?
1: Iya. Kejuaraan Jaksa Agung seri pertama.
0: Seri pertama. Ini seri ketiga berarti?
1: Ini
2: pemula.
0: Pemula gitu ya? Itu rentetan dari kemarin berarti ya untuk Oktober ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi di Oktober nanti Raihan tanding lagi. Setelah itu bakal ada pertandingan lagi?
1: Iya.
0: Oke.
1: Pergi ke Sri Lanka.
0: Oh, Sri Lanka.
2: Iya, kalau seandainya menang di bulan Oktober ini nanti. di kejuaraan Jaksa Agung, maka yang pemenangnya ini akan akan diikutsertakan dalam lomba di Sri Lanka.
0: Sri Lanka. Ya,
2: Sri Lanka.
0: Oke, jadi kita doakan semoga lancar Raihan ya. Semoga sukses ya. Amin, semoga sukses Raihan ya. Dan itu tadi teman Pro 2 untuk sore ceria hari ini. Gak kerasa kita udah menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam ya. Dan tentu dapat banyak pelajaran, dan dari mulai konsisten latihan yang udah dilakukan Raihan, disiplin, sampai pentingnya support system dari sekolah seperti yang udah dijelaskan oleh Ibu Fatmawati tadi. Dan sebelum kita tutup, aku mau minta closing statement. Kita mau minta closing statement, Bu. Jadi untuk Ibu dan Raihan juga. Untuk Raihan dulu nih, singkat aja boleh. Quotes atau kata-kata motivasi Raihan nih. Kalimat penguat yang selalu Raihan ingat ketika lagi lelah itu apa? Ada nggak? Kalau lagi capek, lagi hilang motivasinya. Biasanya Raihan bilang apa sih? Bilang apa ke diri sendiri?
1: Bilang terus mengejar cita-cita.
0: Jadi jangan menyerah.
1: Untuk mengingat. Dengan mengingat tujuan awal.
0: Oke, jadi tadi ya, terus ingat tujuannya mau kemana dan jangan pantang menyerah ya. Dan kalau untuk Ibu Fatmawati nih Bu, jadi ada pesan singkat untuk para pendidik nih Bu, pendidik dan orang tua di luar sana dalam mendampingi anak-anak meraih potensinya Bu.
2: Iya, kepada para guru-guru, pada para orang tua, ya mari sama-sama kita selalu mendukung ya dalam prestasi-prestasi anak-anak kita. Karena apa? Anak-anak ini adalah generasi-generasi emas, siapa lagi akan memperhatikan mereka kalau bukan kita. Mumpung ada kesempatan mereka dalam masa pertumbuhan, ayo kita berikan semangat ya. Karena apa? Kesempatan tidak pernah datang dua kali. Kalau satu kali gagal, itu bukannya gagal tetapi keberhasilan yang tertunda. Tidak ada orang yang tidak bisa. Yang ada, saya harus bisa. Saya harus sukses, saya harus menjadi anak-anak hebat di SMP Negeri 4 yang bisa membanggakan kota, provinsi, dan Indonesia.
0: Iya, luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak Raihan dan Ibu Fatmawati udah meluangkan waktunya hadir di studio Pro 2 Bengkulu sore ini. Kita nantikan kedatangan berikutnya ya, Bu ya. Raihan juga ya. Dan sukses terus tentunya untuk Raihan di kejuaraan-kejuaraan berikutnya. Semoga mimpi internasional bisa terwujud ya. Dan juga sukses untuk SMP 4 Bengkulu, Bu. Terima Semoga kasih. Dukungan yang positif ini bisa terus berjalan hingga nanti melahirkan murid-murid berprestasi lainnya ya, Bu ya.
2: Amin.
0: Dan untuk teman Pro 2 yang tadi ketinggalan dengerin dari awal ya, atau mau nonton ulang keseruan obrolan kita, kamu bisa langsung tonton siaran ulang tayangan ini di channel YouTube RRI Bengkulu. Dan jangan lupa juga untuk buka aplikasi RRI Digital di smartphone kamu untuk update konten-konten lainnya. Dan kita pamit undur diri terlebih dahulu untuk seri-seri hari ini. Terus berkarya, terus semangat, dan terus di sini di Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

Bisakah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol @ dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi. Produ FM.

Teman nomor 2, kalau kamu kira pinjol itu cuma soal pinjam dulu bayarnya nanti, ternyata angkanya lumayan bikin kaget nih teman nomor 2. Jadi OJK mencatat pembiayaan pinjaman daring atau PINDAR sepanjang Juli 2026 mencapai 105,6 triliun rupiah dan angka ini tumbuh 24,7% dibandingkan Juli tahun lalu. Tapi ada catatan penting teman nomor 2, jadi tingkat resiko kredit macet atau TWP 90 tercatat 4,3%. Dan OJK juga masih mengawasi ketat industri ini dan dari 94 penyelenggara PINDAR ada 7 yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum 12,5 miliar rupiah. Jadi teman nomor 2, kalau soal pinjaman online ya, jangan cuma lihat gampangnya dapat dana, pahami juga kemampuan bayarnya teman nomor 2 agar kita tidak nanti terjebak dalam lingkaran-lingkaran yang akhirnya dapat membuat kita sulit untuk keluar dari kebiasaan ini teman nomor 2. Jadi memang harus bertanya terlebih dahulu apakah kira-kira kita bisa mampu membayarnya. Kalau memang dikira bijaksana untuk mengambil pinjol itu mungkin bisa dilakukan. Tapi kalau memang terasa tidak mampu teman nomor 2 ya, jadi tetap dipikirkan dan hati-hati agar kita tidak merugikan diri sendiri dan orang sekitarnya tentunya. Dan teman nomor 2, saat ini kita berada pada pukul 17.42 waktu Indonesia Barat, masih di sore ceria hari ini setelah ada Fatin dengan Red Flag. Kita lanjut lagi Gia Indrawari dengan Jantung Samudra menemani kamu di Pro 2 RRI Bengkulu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Prodhu FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodhu FM.
0: Prodhu FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ngerjain tugas sambil scroll medsos, sambil chat, sambil dengerin lagu. Wah, multitasking level dewa nih. Tapi beneran produktif atau cuma kelihatan sibuk aja? Faktanya, multitasking itu nggak seaman yang kita kira loh. Saat kita mengerjakan banyak hal sekaligus, otak kita justru terbagi dua dan jadi nggak fokus. Akibatnya, lebih gampang capek, sering lupa detail, bahkan bisa bikin kerjaan jadi 3 kali lebih berantakan. Gak cuma itu, multitasking juga bisa ganggu memori jangka panjang dan bikin stres meningkat. Jadi, bukannya hemat waktu, malah bikin kerjaan makin lama selesai. Jadi, coba deh mulai biasakan fokus satu hal dulu, biar hasilnya lebih maksimal.

Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?

Kebanyakan dari kita pasti sepakat dengan anggapan kalau tulisan seorang dokter itu sulit dibaca. Cara mereka menulis terkesan seperti diseret-seret, membuat rangkaian kata terlihat seperti tanda tangan yang sangat panjang. Menurut The National Medical Journal of India, What's Wrong with Doctor's Handwriting? Alasan tulisan dokter sulit dibaca adalah karena banyaknya jumlah pasien yang harus dilihat, kemudian catatan yang harus ditulis, dan resep yang diberikan dalam waktu singkat. Dalam jurnal tersebut, menyebutkan bahwa tulisan tangan dokter yang sulit dibaca tidak memiliki korelasi dengan ketajaman medis atau keahlian seorang dokter. Alasan lain, tulisan dokter sulit dibaca karena dipengaruhi oleh kondisi tangan dokter. Menurut Asher Goldstein, dokter manajemen nyeri di Genesis Spine Centers Amerika Serikat, kebanyakan tulisan dokter semakin memburuk sepanjang hari karena otot-otot kecil pada tangan terlalu banyak bekerja. Ya, terlalu banyaknya istilah medis juga menjadi alasan tulisan dokter sulit dibaca. Ada begitu banyak istilah medis yang sangat sulit untuk ditulis dengan tangan. Namun, apabila menulis istilah medis tersebut di komputer, maka akan terlihat sangat mudah karena perangkat tersebut memiliki fitur koreksi ejaan yang membantu membenarkan kesalahan dalam penulisan. Tapi hebatnya, apoteker akan tahu persis apa yang dimaksud oleh sang dokter. Namun bagi kita sebagai orang awam, maka kita mengira itu sekedar tulisan cakar ayam yang sulit dibaca.

0: Luar biasa sekali ini. Yes. Dan juga para teman-teman di Indonesia. Kami akan menyambut dari
1: teman terbaik kamu.
2: Sorry. Ini karena gak biasa berdua aja.
0: Iya benar. Jadi kita harus training lagi dari awal ya.
2: Terlalu banyak alasan, man.
0: Gimana tuh, Bro? Dua kabarnya? Hari ini kita temenin langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta pastinya.
2: Yoi, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama musisi-musisi Indonesia.
0: Yes, dan spesial malam hari ini karena kita akan kedatangan satu musisi legend.
2: Betul.
0: Yang lo pasti udah tahu banget ya, era 90-an doi terkenal banget dengan bandnya.
2: Coba nyanyiin.
0: Nah, Australia negeri katanya. Oh, salah. Itu kan terkenal di 90-an.
2: Iya, bener sih. Iya, kan? Gak salah sih. Iya. Cuman korelasinya gak ada sama malam hari ini.
0: Susan. Ria Ernest.
2: Dia gak mau boneka juga.
0: Boneka Susan.
2: Bener.
0: Kita hari ini akan ngobrol sama salah satu personel dari
2: Best Jam. Yes, siapa lagi kalau bukan Sigit Wardana.
0: Yoi. Dan karena Om Sigit baru aja merilis single terbarunya, kita akan ngobrol seputar lagunya Om Sigit dan juga mungkin beberapa hal yang pastinya menarik banget buat kita kupas malam hari ini.
2: Betul, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga malam hari ini, pengen bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
0: Yes, dan jangan digeser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan sesuai janji kita tadi teman berdua,
2: benar.
1: Malam hari ini selain Elan dan Edit, hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
0: Betul.
1: Bisa dibilang legend lah Dit ya.
0: Bisa
1: banget. Layak banget dibilang legend ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
3: Halo.
0: Berat ya legendnya.
1: Oh, emang fungsinya ngasih pressure, Om.
0: Langsung gimana gitu.
1: Gak. Tapi btw I'm a big fan, Om, dari Om Sigit di Best Jam gitu. Dengerin meskipun waktu itu mungkin Best Jam tahun berapa ya?
0: 96.
1: Kalau
0: lama 96.
1: Saya berharap 2000.
0: Bisa gitu ya.
1: Tapi dengerin musik Best Jam cukup banyak.
0: Wah, thank you.
1: Benar. Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
3: Ya.
1: Betul?
0: Betul.
1: Nah. Sebelum ke EP kita tanya kesibukan dulu.
0: Udah ke sana balik lagi.
1: Iya.
0: Sesuka kita aja kan.
1: Iya. Tenang.
0: Oke.
1: No pressure, Om. Lagi sibuk apa, Om Sigit?
0: Ya itu tadi lagi rilis EP.
1: Lagi promo EP.
0: Selain
1: itu masih komunikasi enggak sama anak-anak Best Jam?
0: Biasanya masih dong.
1: Masih. Ya?
0: Masih. Jadi Best Jam tahun ini 32 tahun.
1: Oh.
0: 2026 ini. Kemarin kalau ngomong Best Jam ya.
1: Hah?
0: 32 tahun kemarin buka. Biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau Best Jam yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
1: Serius?
0: Beneran? Ya. Wow. Perjalanan Best Jam 32 tahun.
1: Oh, wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti, Om?
0: Ini banyak untold story dari semua ex personil, personil yang sekarang, manager, ex manager, produser segala macam sih ceritanya.
1: Gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
0: Tujuannya sih emang gitu supaya teman-teman fans-fansnya Best Jam atau mungkin bukan fansnya Best Jam yang nggak tahu apa-apa soal Best Jam pas baca itu jadi tahu.
2: Gitu, nah itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu.
1: Iyalah,
2: kan. Iya. Layarnya Best Jam.
1: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan Best Jam waktu meledak itu usianya sangat muda banget, Om ya.
0: Muda banget.
1: Om Sigit, waktu pertama kali Best Jam umur berapa tuh waktu di kontrak?
0: Album pertama itu rilis kan 96, berarti gue berapa ya? 18 tahun. Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
1: Bayangin di kontrak label 16 tahun.
0: Penyanyi cilik.
1: Penyanyi cilik.
0: Bener.
1: Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak. Bilang gede banget juga enggak.
2: Iya juga gitu kan. 16 tahun dia rekaman, Bro.
1: Iya.
2: Gua masih pusing sama MPK.
1: Gua masih ini. Mancing.
2: Main batu.
1: Tapi di usia segitu kaget gak sih, maksudnya kayak ya bisa dibilang kan anak, apalagi cowok ya kan, katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh. Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar, itu kaget gak?
0: Kaget banget. Maksudnya kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
1: Iya,
0: lebih ke ya udah pengen kelihatan keren aja gitu, bikin lagu tuh kan kayaknya keren kan,
1: Punya
0: album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Iya, kaget banget sih. Kaget dalam hal kebiasaan juga terus tiba-tiba punya duit gitu, punya uang gitu kan. Banyak banget sih.
1: Oke, benar. Dan waktu itu rata-rata umur personal Best Jam memang segitu dong?
0: Beda-beda sih Best Jam tuh kan.
1: Om Adon berapa?
0: Adon itu mungkin udah 20 something
1: lah. Lebih tua.
0: Iya, dia udah mau hampir 25 kalau enggak salah.
1: Oke.
0: Terus Sita yang paling kecil, Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
1: Oh ya?
0: Iya, pas lulus itu.
1: Oh.
0: SMA apa SMP gue lupa deh. Pokoknya dia paling kecil. Gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu. SD.
1: Masih bocah-bocah lah ya, Nen. Masih bocah semua ya.
0: Iya.
1: Jatuhnya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak
0: kecil-kecil gitu.
1: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
2: Gue bingungnya kayak mereka ngomongin apa ya gitu kan.
1: Oh iya,
2: kecil-kecil kan.
1: Maksudnya
0: gue juga sekarang kalau nginget-nginget dulu ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya di umur.
1: Gue kan sampai di kontrak loh.
0: Bener.
1: Berarti nyalinya musika waktu itu bisa dibilang cukup berani ya untuk ngontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
0: Iya, mungkin Best Jam salah satu band yang beruntung sih. Maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya, maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapainnya abis ini ngapain, jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
1: Meskipun secara jam terbang belum banyak ya.
0: Belum banyak, iya.
2: Benar.
1: Tapi manggung-manggung udah sering,
0: Om. Sebelum rekaman. Lumayan. Main di pensi-pensi gitu sih.
1: Oh, dari situ mungkin ya akhirnya.
2: Gokil. Dari situ namanya udah besar duluan.
1: Iya, dengan nama yang sama, Bass Jam.
0: Nama Bass Jam, cuma mungkin nggak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum. Cuma ya
1: opener,
0: tapi buat kita itu kayak ini aja sih, nambahin jam terbang, pengalaman. Nah,
2: iya, benar.
0: Mental juga.
1: Benar. Tapi ya Om, boleh nanya nggak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu, Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face. Semangat gak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
2: Bener.
1: Menurut Om Sigit gimana?
0: Alhamdulillah iya deh. Ya, aku deh.
1: Karena jujur ya dari video klip pertama BSJ sampai hari ini nggak banyak berubah sebenarnya.
0: Berubah sih di KTP berubah.

0: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya, gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin nih, ngalamin segala macam apa teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara memasarkannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ringback tone, sekarang RBT, sekarang jadi digital gitu. Ya happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harus
1: betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
0: Iya pasti.
1: Kalau dulu kan mungkin didengerin di kaset atau CD gitu kan, dengerin satu album.
2: Iya
1: gitu kan.
2: Benar.
1: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
0: Iya kan. Kalau dulu tuh ini bikin
2: mixtape. Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan, Om ya. Jadi mostly ya bentuk album. Gitu.
0: Iya. Karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya?
2: Iya.
0: Orang akan beli nggak cuma satu lagu, dua lagu gitu kan?
2: Benar. Sayang pitanya.
0: Sayang pitanya.
1: Wow. Wow, dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya,
0: project solo yang existing ini, album
1: terbaru. Kenapa akhirnya masih ngeluarin apa album EP berarti ini jatuhnya?
0: EP mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya, udah mulai bergeser ke album lagi nih.
2: Okay.
0: Gitu, orang-orang gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
1: pride-nya gitu ya.
0: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label.
1: Okay.
0: Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Terus mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
2: Tapi kalau dari POV pendengar ya, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak oh gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga?
0: Harusnya begitu emang kalau bikin album, karena kalau dalam satu album gak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
1: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagunya dalam EP itu.
2: Salah satu yang udah kita dengerin tuh ada Biskota.
1: Ini legend sih.
2: Legend banget.
0: Itu lebih legend itu.
2: Lagu legend. Tadi udah kita play sama produser. Salah satunya yang ada di EP ini adalah Biskota.
1: Betul.
2: Btw, lagu ini lu pertama dengerin umur berapa, Om? Ingat gak?
0: Gue lupa sih umur berapa, cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
2: Di waktu versi Ahmad Albar ya?
0: Iya, pertama versi Ahmad Albar.
2: Itu pertama kali?
0: Pertama tadi kali, wah SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu, terus pagi-pagi masang radio atau masang kaset gitu lah.
2: Dan akhirnya lo memutuskan untuk merecycle?
0: Merimake
2: lagu ini. Kenapa lagu ini yang lo putuskan, Om?
0: Panjang ceritanya.
1: Itu dia.
0: Ceritain nggak?
2: Singkat aja.
0: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu,
2: malam itu, hujan rintik-rintik. Aku dan Tante Merni. Sorry. Itu buku cerita, buku cerita.
0: Apa judulnya itu?
2: Gue nggak tahu, tapi selalu ada kata tanpa dikomando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
0: Iya, balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain, tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi ini lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya. Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi lain. Nah, masuklah gua gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tuh list lagunya apa aja. Akhirnya gue pilih Biskota, ada salahnya Biskota, gue pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh kapan akan rilis atau kapan produksinya segala macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis ini album lu nih gitu. Ya udah, akhirnya sesuai juga sama konsep mini album yang sebenarnya tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake.
1: Gitu.

0: Jadi gue pikir kenapa nggak dimasukin aja gitu. Okay. Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya, oke, ya udah masuk situ.
1: Okay.
0: Terus kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue ya, ke gue pribadi, karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih senang kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga,
1: udah
0: enak,
1: nggak kayak dulu,
0: nggak kayak dulu. Jadi akhirnya gue ini kayaknya asik juga nih kalau kalau bisa ngenalin atau palingnya nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu, enak, keren kok.
1: Oke. Dan gue tadi sempet denger bahwa ada lirik yang lo rubah om.
0: Iya benar.
1: Itu bener. Di part mana?
0: Di part ref, refnya.
1: Yang
0: kalau kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak
1: punya. Iya benar. Kan,
0: di Biskota. Di sini gue atas izin pencipta lagunya, gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik bis kota.
1: Oh.
0: Artinya maksudnya tadi gitu sebenarnya relate ke kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu tuh lagu itu rilis, orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena karena tidak mampu gitu ya. Tapi kalau sekarang gua lihat kayaknya udah enggak gitu ya. Mau orang punya mobil 2 juga di rumahnya.
1: Emang dari
0: tetap aja kalau pengen naik kendaraan umum, naik kendaraan umum aja.
1: Jadi
0: lebih ke gaya hidup kali sekarang.
2: Menyesuaikan ya.
1: Menyesuaikan banget sih. Iya sih. Karena itu part yang menurut gua lumayan, kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
0: Iya, benar.
1: Memang susah jadi orang yang tak punya.
0: Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah nggak relate ya.
2: Jadi akhirnya bagian itu diubah.
0: Coba diubah.
1: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Pro 2.
2: Betul.
1: Tentang EP Om Sigit nih.
2: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
1: Betul.
2: Buat kamu yang ingin nanya, boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
2: Langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Yes, buat lo yang pengen nanya nama Om Sigit, kita akan buka buat kamu.
2: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

Seven room cabana.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan yes, kita masih barengan sama
1: Om Sigit Wardana.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih. Tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
1: Existent.
2: Pakai tanda seru.
1: Existent gitu.
2: Tugas.
0: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh? Kenapa?
2: Pertama judulnya dulu Existent.
0: Boleh.
2: Gitu. Kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga, ada satu kata eksisten itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu, lu tuh eksis ya gitu, lu tuh eksisten ya, apa namanya, lagi di bawah lagi di atas di dunia musik pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Akhirnya gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu, gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu. Ngegas aja.
0: Udah. Biar tegas aja gitu
1: ya.
0: Existen. Nah, tapi secara garis besar ini apa nih benang merah yang diambil dari Existen ini apa?
2: Terus orang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung. Karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
0: Betul.
2: Dan apa, setelah sepanjang proses pembuatan album itu ya banyak kendala lah gitu ya, kendala perizinan segala macam, akhirnya karena udah dikejar ini juga deadline juga, akhirnya ya udah deh, kebetulan emang gue sempat rilis juga tuh ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan, ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya gitu, sebenarnya gitu, jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025, terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah nih harus rilis ya cepet-cepet gitu, ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih soalnya. Jadi bingung gitu, apa ya gitu.
0: Benar.
2: Jadi akhirnya ya udah eksisten aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu, dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga. Untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
0: Menarik. Berarti tadi nanti akan ada project selanjutnya.
2: Harus dong.
0: Harus ya. Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
2: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya, peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama. Gitu. Yeah. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu. Ini masih ada sebenarnya.
0: Benar. Oke. Berarti di EP ini ada 5 lagu?
2: Ada 5 lagu.
0: Apa aja itu berarti?
2: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru.
0: Okay.
2: Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Tom Kos NM sama Terry Sujaya. Terus yang kedua ada Saat Bahagia. Ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Kota Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Barce Van Houten. Dulu dinyanyi sama bandnya Deloitte namanya. Terus ada lagu baru tadi, Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
0: Alright, 5 lagu ya di EP Existent ini.
1: Existent.
0: Pakai tanda seru.
1: Pakai tanda seru. Nah, tanda serunya kenapa tadi tuh?
2: Biar
1: tegas. Biar tegas aja.
0: Iya, benar.
1: Nah, tapi dari ya karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belum bentuk ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan ada lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru lu masukkan ke EP ini?
2: Sebenarnya udah jadi single terpisah, karena tadi udah dirilis bulan Februari.
1: Duluan.
2: Gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi nggak dimasukin ke album, itu gua sayang. Jadi ya, akhirnya ya udah dimasukin nggak apa-apa.
1: Oke.
0: Alright, dan tadi kalau ciptaannya Om Sigit apa tadi?
2: Ramadan Raya
0: ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
2: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu?
0: Kenapa?
2: Iya sih.
0: Benar sih.
1: Kenapa?
0: Salah kan gue.
2: Udah jelasin judulnya. Iya.
1: Kecuali ngomongnya balap liar. Mungkin lagu tentang balap liar.
0: Enggak, gitu. Maksud gue kan kayak mungkin budaya Ramadan mungkin spesifik.
1: Oh iya. Boleh dijawab mungkin Om Sigit.
2: Boleh. Tapi gue jadi lupa pertanyaan lu apa
1: kan. Kenapa Ramadan? Kenapa Ramadan Raya tadi?
2: Judulnya
1: kenapa? Ya kan? Ya kan apa tadi?
0: Ya berarti orang-orang cerita tentang
1: Ramadan. Iya, cerita tentang Ramadan Raya itu tentang
0: apa? Tadi dijawab lo bagus lo.
2: lupa lagi apa ya? Gini. Emang gue pengen bikin lagu yang pengen bikin lagu tentang Ramadan, tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan, yang ya Allah ampuni aku, bukan yang bukan seperti itu. Gue nggak pengen, gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu. Okay. Pengennya yang happy aja. Menyambut, buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
0: Yeah. Oh iya, benar.
2: Di luar apa namanya syariat beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, di Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya.
0: Oh,
2: gitu. Makanya lagunya juga dibikinnya happy.
0: Alright.
2: Lebih ke situnya sih.
0: Oke.
2: Raya makanya.
0: Nice. Cuma udah bagus kan?
1: Iya kan? Bagusnya gue gak kenapa-napa. Gue cuma ketawa aja.
0: Lu meremehkan sebuah pertanyaan,
1: cuy. Pasti tentang Ramadan, betul. Betul, gak salah sampai situ.
0: Itu kan cuma konfo starter aja.
1: Oh iya. Nanti
0: kita harus cepat gimana.
1: Oh, berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lu banget, Om?
2: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih katanya.
0: Okay.
2: Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik kan bisa macam-macam gitu. Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya ini sih Ramadan Raya.
0: Benar.
2: Yang mewakili karakter bermusik gue ya.
0: Benar.
1: Nice. Alright. Kita pengen baca ini, Om, dari teman produser yang udah nanya ke WhatsApp nih.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Aduh, kagak ada namanya lagi.
0: Ada Lara ini.
1: Oh, ada Lara. Oke. Okay. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, okay, Kak Edit aja nih. Oke.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh iya. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih, pertanyaan saya. Lu aja yang baca kok.
0: Katanya menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
2: Wah, macam-macam.
1: Terima kasih. Ada yang mau
0: terima kasih. Sama senyum dong.
3: Oh, ada
0: gitu ya. Ada gitu ya. Yang mau terima kasih. Oh, iya benar. Tadi eksisten pentungnya juga dibaca. Iya
1: benar. Ini juga harus dibaca.
0: Iya, gimana? Tadi
1: lupa lagi nih pertanyaannya nih.
2: Lagu bagus.
1: Iya.
2: Lagu bagus macam-macam sih, tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya, tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya, gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang. Betul. gitu sih kalau
0: subjektif sebenarnya
2: ya.
0: Subjektif kayak gitu ya. Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Ya, bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu.
2: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya gitu. Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
0: Iya, benar.
2: Bagus.
0: Benar.
1: Tapi gue jadi penasaran ya. Maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
2: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama bass jam.
1: Okay.
2: Kalau bass jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu. Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo, gue membedakannya ini benar-benar apa tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami. Gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu, kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue sendiri.
1: Emang sepengen lo aja. Iya.
2: Benar.
1: Berarti sepengen Sigit gitu. SP, PS.
2: SP.
1: Iya, sepengen Sigit gitu.
0: Ribet lu.
1: Kenapa harus Sigit ya?
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Yes. Tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP.
1: Ini Ramadan Raya ya?
0: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Yes, tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. alias kita baca press release.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Oh iya. Kan dibungkusnya gitu.
1: Oh iya. Iya benar.
0: Ini katanya hampir gak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh Om?
2: Gak masuk albumnya karena gue capek sebenernya. Gak lagu ini berkali-kali di... Gue dari awal album ini mau dibikin, lagu ini tuh emang udah harus masuk gitu. Sebenernya gitu, gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah oke gitu kan. Gak ada masalah sebenernya. Tapi begitu di aransemen, tuh kayaknya gak dapet yang... Gue pengen kan berubah ya, dari yang aslinya gitu. Rata-rata sih para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip gitu. Jadi sampai akhirnya pun juga kayak, aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu gue bikin gitu kan?
1: Ada bedanya ya.
2: Ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah nggak usah deh, nggak usah dimasukin, nggak jadi gitu.
1: Awalnya
2: tapi gitu, cuma terus akhirnya sayang juga ya gitu. Sayang juga ini lagu bagus gitu kan. Baik lagi ini sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah ngizinin gitu kan. Akhirnya ya udah deh bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah akhirnya malah berasa beda setelah dibikinin.
1: Benar. Kalau mau lebih beda lagi enggak ada gitarnya Om.
2: Enggak ada gitarnya. Tepuk tangan doang. Enggak ada nyanyinya juga. Enggak ada nyanyi.
1: Jatuh kayak lagunya nih, malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versi kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan? Kita ngomongin beda.
2: Ngomongin beda ya, bukan enak ya.
1: Kita ngomongin beda kan? Jadi kayak
0: akapel.
1: Iya.
0: Itu tua.
1: Ini beda nih, ini beda.
2: Itu tuh. Yang minimal tuh pas bikin minus one ya.
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang.
1: Jadi album, jadi lagu yang aneh. Jadi lagu yang aneh tuh.
0: Minus one buat tempo.
1: Tapi dari pencipta lagu ini, waktu dengerin lagu ini kayak, oh ini fresh banget nih gitu, ngerasa gitu Om?
2: Enggak sih. Oncinya gitu aja, gas.
1: Oh, gas. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
0: Alright. Seru. Oke.
1: Ada yang nanya nggak?
0: Ini WhatsApp.
2: Ada yang
1: nanya. Ada. Tenang. Ada Om. Ini dari siapa?
0: Hawa.
1: Wede.
0: Hawa
1: nggak? Nggak dong. Aduh. Hawa.
0: Oke, ini katanya mau nanya.
1: Buruan nih sebelum di Hansen.
0: Udah di Hansen. Kalau mau collab,
1: iya.
0: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Nah, menarik nih.
2: Pertanyaan yang nggak pernah gue pikirin jawabannya. Nah,
1: sekarang harus dipikirkan berarti. Kira-kira lo kalau boleh collab nih, lo mau collab sama siapa?
2: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi.
0: Bebas sih sebenarnya.
1: Ini sih enggak nyebutin penyanyi.
2: Enggak ya?
1: Ojol enggak bisa.
2: Tepuk tangan tadi juga. Mencari dicari tepuk tangan yang paling oke. Okay,
1: paling oke. Okay.
0: Bagus ya. Yang on tempo.
1: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh? Pas rekaman ya. kata dia mau collab sama siapa Bang kira-kira?
2: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
1: Okay,
0: kita asumsi kan penyanyi.
1: Kita asumsi kan ini penyanyi atau band lah, atau band.
2: Apa ya? Kalau penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Gua pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
1: Oh iya.
2: Karena menurut gua suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gua suka gitu.
1: Oh.
2: Liriknya gua suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kali yang gua sempat sebutinnya kayak Good Morning Everyone atau Perunggu
1: ya.
0: Perunggu asik sih.
1: Iya.
2: Cuma mau enggak mereka gitu?
1: Mau lah.
0: Iya, vokalisnya aja maul.
1: Iya, maul. Tapi menarik, berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya. Lagi iya dong.
0: Iya sih, enggak salah sih.
1: Kenapa emang?
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Ini kan Abdul Sigit gitu.
0: Benar.
2: Nama orang.
0: Emang nama orang.
1: Nama orang sih. Cuma digabung.
2: Depannya tambah M.
1: Aduh, ya. M Abdul Sigit.
0: Jadi nama satu orang gitu dia.
1: Benar. Gitu ya, jadi buat Hawa tadi Om Sigit berkeinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
0: Iya, atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior itu Abdul dari Coffee Theory ya.
1: Wih, keren.
0: Alright, ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama nggak sih Om? Ketika mungkin ketika dulu ngerilis album, ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya, treatmentnya sama nggak sama sekarang?
2: Treatment apanya?
1: Maksudnya treatment
2: terapi sih.
1: Treatment lagu, maksudnya treatment lagu Om.
0: Produksinya,
1: iya, produksinya,
0: produksi dan promosi.
1: Okay. End to end berarti tuh. Ya udah nggak kemana-mana tuh. Gimana Om?
2: Kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya, jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikin ini gini gitu. Tadi dia bikin draftnya, terus kirim ke gue, kalau gue oke ya lanjut, berarti kalau enggak ya ntar rombak lagi gitu, kita diskusi lagi gitu sih sebenarnya. Kalau produksi gitu sampai akhirnya musiknya oke, gue take vokal, udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku itu kok udah nggak ada kayaknya. Kalau dulu kan kayak zamannya BSM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tour radio gitu kan, TV, media cetak, terus tour off air gitu kan.
1: Chart gitu ya.
2: Iya, chart, selesai bikin album lagi gitu lagi gitu. Terus sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
0: Bener.
2: Ya udah.
1: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
2: Nyantai sama kalau gua sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misalkan kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
0: Kalau MV gimana Om?
2: MV baru syuting 2 hari lagi.
0: Oke. Berarti
1: lusa. Asik banget deh.
2: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
1: Benar. Kita boleh nonton syutingnya Om. Ada ya, kita nonton apa? Nonton syutingnya dong.
0: Ya kan bisa nanti nonton
2: MV-nya. Boleh, tapi jangan berisik ya.
1: Janggal banget nonton syuting video klip ya.
0: Kita bukan yang iya gitu. Penonton banyak.
1: Gak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting. Gak ada kan Om, baru di sini.
2: Gue kayaknya syuting sinetron di kampung gitu, setnya kampung, itu banyak orang gitu.
1: Kita gini, apa tuh? Apa tuh?
2: Syuting ya?
1: Malu banget, kebayang ini.
0: Astaga. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang tuh sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
2: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
0: Betul.
2: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya. Enggak perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul. Sekarang.
0: Iya sih, benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
2: Iya, kan.
0: Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
1: Nah, gitu. berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om, tinggal eksekusi
2: udah.
1: Kan?
2: Udah.
1: Ada
0: belum ya? Aku baca ada.
1: Iya.
0: Udah. Kan masa iya lusa belum ada? Iya kan.
1: Om enggak dadakan aja. Pakai HP kan.
2: Apa ya? Gini aja deh.
1: kayak bikin Insta story namanya. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
2: Jadi kan kalau yang dua lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
1: Iya.
2: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu tiga lagu itu sih, Biskota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Dan endingnya nanti sama.
1: Oh.
2: Ujungnya gitu.
0: Benar-benar.
2: Kayak gitu konsepnya.
1: Nice. Ini harusnya sih layak
2: hemat soalnya.
0: Ini ekonomi.
1: Terlalu jujur ya. Terlalu jujur
0: kan sebagai musisi harus jujur.
1: Oh iya benar. Gitu kan? Benar.
0: gak jujur salah lagi.
1: Kita ngangkatnya agak susah nih. Ya, ya, kita kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform,
2: udah,
1: ya?
2: Udah bisa.
0: Udah bisa, ya. Bener-bener.
1: Ditonton juga pastinya.
0: Nanti.
1: Syutingnya.
0: MV-nya nanti.
1: MV-nya nanti ditonton pastinya.
0: Boleh. Dan itu lagu yang bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Betul banget.
0: Alright, terima kasih Om Sigit.
2: Sama-sama.
0: Thank you so much. Thank you.
2: Udah nih.
0: Udah ya? Mau lagi? Mau lanjut?
1: Eh, betul kalau teman Produa mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit, boleh kemana tuh?
2: Kalau YouTube gue terus terang gak aktif nih.
1: Oke.
2: Paling ke Instagram.
1: Mau kita aktifin gak?
0: Kok promosi?
1: Kayak ngekode gitu sih. Terus terang gak aktif? Oke. Oke, YouTube.
2: Paling Instagram.
1: Instagram boleh.
2: At Sigit Wardana.
0: Oke.
1: TikTok, TikTok, aduh.
2: TikTok at Sigit. Dot best jam.
1: Nice.
2: Gue lupa gitu. TikTok apa?
0: Ya itu cari ya, yeah. Nanti
1: cari aja. Ketemu, gitu, pasti ya. Ketemu kok.
0: Bener. Alright, thank you so much, Om Sigit. Thank you.
2: Sama-sama.
0: Thank you.
2: Sukses
0: selalu untuk
2: proyek. Amin. Sama-sama.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Produa seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
1: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
0: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
1: Yes.
0: Nama
1: jadi
0: Edita mah.
1: Elan pamit dan juga
2: Sigit Wardana.
0: Alright, bye.

Halo Nih, Wakobat 1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, pukul 24 menit waktu Indonesia Barat. Bareng Dika untuk nemenin kalian semua di Jaga Malam sampai jam 12 malam. Ya, kita bakal susuran bareng dan selamat mendengarkan lagu-lagu enak di malam ini.

Sudah pukul 20 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Yo, kita update dulu ya informasi di malam hari ini teman Pro 2. Jadi ini ngomongin tentang penutupan bandara yang wah itu kan penyebabnya karena ya anak Gunung Krakatau ya. Jadi teman Pro 2, pemerintah kembali memperpanjang penutupan sejumlah bandara termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Penutupan diperpanjang hingga tengah malam pukul 24 waktu Indonesia Barat untuk memastikan seluruh fasilitas bandara aman digunakan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan kalau petugas masih perlu membersihkan runway, taxiway, apron dari abu vulkanik dan operator maskapai juga membutuhkan waktu untuk membersihkan pesawat yang terdampak abu vulkanik. Jadi memang perpanjangan ini juga untuk memberikan kesempatan bagi maskapai menyiapkan pesawat mereka sebelum penerbangan untuk keamanan. Sekali lagi ya teman Pro 2, ini bukan untuk apa-apa tapi demi keamanan dan keselamatan penumpang gitu ya. Dudi juga menegaskan bahwa keputusan ini tidak boleh didasarkan pada keinginan untuk mempercepat pembukaan bandara. Keselamatan akan menjadi prioritas yang utama. Dika sepakat banget ya. Jadi buat penumpang mohon bersabar. Mungkin jadwal kalian kacau tapi ini demi keselamatan kalian semua. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang punya planning buat berangkat ke Jakarta dari Bengkulu. Kayaknya di reschedule aja dulu dalam waktu dekat. Kayaknya ini bakal agak panjang nih antisipasilah pokoknya jadwal kalian, ataupun kalau kalian mepet-mepet banget kayaknya jalur darat tuh yang terbaik sih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: 105,1 Produ FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

Top Pro 2 masih di 105,1 Pro 2 FM, Bungkul, teman terbaik kamu. Dan ini komen tentang erupsi Krakatau ya, teman Pro 2. Jadi memang situasi sebaran abu vulkanik itu kan menyebarnya cukup luas ya, bahkan sampai ke Pulau Jawa. Dan adalah beberapa postingan juga yang kemarin tuh dikalihat di sosial media wilayah Bungkul tuh ada pasir-pasir debu gitu. Apakah itu benar abu vulkanik? Tapi ada yang bilang itu enggak. Memang, tapi jujur ya, 2-3 hari terakhir tuh debuan banget Bengkulu. Itu di rumah Dika tuh, Dika ngerasa kayak halaman tuh debuan banget. Tapi mungkin karena faktor angin kenceng aja kali ya. Ya angin kenceng banget ya 2-3 hari ini. Jadi debu kemana-mana, pasir banyak banget. Tapi bisa jadi juga salah satunya dampak dari abu vulkanik. Nah, mungkin untuk keselamatan ya teman dan keamanan ya teman Pro 2, better kalian kalau kemana-mana sekarang bawa masker deh gitu ya. Karena itu juga untuk melindungi diri kalian dan keluarga.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Woi, buruan. Ah, lelet amat sih.
5: Santai aja kali, bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting, tahu?
6: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan. Demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu teman Pro 2, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Abis ini kita bakal masuk ke jam request ya. Jadi buat kalian semua siap-siap aja, karena kita bakal muterin lagu-lagu requestan kalian. Yang mau pengen ikutan request silahkan WhatsApp di 0811 7322330. Kita buka dengan Angie Carvalho, Remuk.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: 105,1 Prodo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ngerjain tugas sambil scroll medsos, sambil chat, sambil dengerin lagu. Wah, multitasking level dewa nih. Tapi beneran produktif atau cuma kelihatan sibuk aja? Faktanya, multitasking itu nggak seaman yang kita kira loh. Saat kita mengerjakan banyak hal sekaligus, otak kita justru terbagi dua dan jadi nggak fokus. Akibatnya, lebih gampang capek, sering lupa detail, bahkan bisa bikin kerjaan jadi 3 kali lebih berantakan. Nggak cuma itu, multitasking juga bisa ganggu memori jangka panjang dan bikin stres meningkat. Jadi, bukannya hemat waktu, malah bikin kerjaan makin lama selesai. Jadi, coba deh mulai biasakan fokus satu hal dulu, biar hasilnya lebih maksimal.

Kita masih lanjut di 105,1 Pro 2 FM, bukan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Untuk malam hari ini kita udah buka nih requestannya. Jadi buat teman-teman yang pengen ikutan request, silahkan aja. Kita tunggu requestan kalian. Untuk nomor requestan kita di 0811 7322330. Sekali lagi di 0811 7322330 ya teman Pro 2. Yang pasti nemenin kalian sampai jam 23 ya teman Pro 2. Jadi silahkan sok atuh yang mau ikutan request, boleh banget untuk requestannya. Dan malam hari ini udah ada WhatsApp yang masuk ya teman Pro 2 malam. Dari gak nyebutin nama sih, 7207, tapi dia mau dengerin lagunya Vanessa Z yang Menjauh. Oke, kayak Dika cariin dulu ya. Jadi buat teman-teman yang juga pengen ikutan request, kalian bisa gabung ya di 0811 7322330. Sekali lagi di 0811 7322330. Kita langsung ke Vanessa Z, Menjauh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Itu dia ada Tulus teman Prodo lewat Teh Hijau. Oke, masih di 105,1 FM dan masih dijaga malam di Sharing Time. Tempat kalian buat cerita-cerita, buat ngobrol berdika juga boleh, buat ya apapun lah yang pengen kalian sharingkan di sini, ini ada tempatnya. Bisa request juga. Untuk requestan kita di 08117322330 atau kalian juga bisa ikutan gabung lewat live chat di akun TikTok kita di @pro2 Bungkul, kita lagi live di situ ya. Kita sapa dulu ada Bang Pian Karisma nih, wes dari Arga Makmur tuh. Dia penyiar juga, MC juga gitu ya. Lagi dia bilang gini, enak tuh kalau nge-MC ya. Kalau lagi udah closingan tuh dapat bungkusan bejibun katanya. Bener ya. Jadi kalau setiap minggu itu enggak bakal kelaparan tuh kalau nge-MC wedding gitu ya. Apalagi kayak di Arga Makmur tuh heboh tuh biasanya pestanya ya. Ada Atan katanya mau dengerin lagunya Utopia yang hujan gitu ya. Salam dari Palembang katanya. Halo Atan ya. Jadi buat teman-teman yang di TikTok juga, selamat malam, salam kenal ya. Jadi kalau kalian mau request, kalian tinggal chat aja di kolom chat kita. Bisa lewat nomor WhatsApp juga di 08117322330. Halo, ada Antantowi. Malam kak, sehat selalu ya. Salam dari Semarang. Ini dikademen nih, kalau lagi live TikTok nih, kadang tuh random aja tuh bisa dari mana-mana gitu yang bergabung kan. Buat teman-teman yang lagi dengerin di 105,1 FM, kalian bisa mampir-mampir ke akun TikTok kita di @pro2bengkul, kita lagi live di situ. Kalian bisa nonton radionya gitu ya. Sekarang radio tuh bisa ditonton ya, nggak cuma didengar doang, menarik jadinya. Dan kita tuh sampai jam 23 ya, sampai jam 23 atau jam 11 malam. Jadi waktunya masih banyak. Kalau kalian mau ikut request, boleh banget. Nomor WhatsAppnya di 08117322330 atau kalian juga bisa ikutan lewat live chat TikTok kita di @pro2bengkul. Nah, ngomongin tentang erupsi anak Gunung Krakatau ya teman Pro 2. Jadi hari ini sepertinya penerbangan juga masih banyak yang cancel. Teranyar nih tadi dikutip informasi dari rri.co.id kalau penutupan Bandara Soekarno-Hatta itu diperpanjang hingga malam ini pukul 24. Jadi buat kalian yang mungkin punya planning nih mau ke Jakarta ya. Ya kita tuh gerbangnya cuma ke Jakarta doang. Kita gak bisa terbang ke tempat lain ya. Kalau kalian mau kemana-mana tuh kudu ke Jakarta dulu gitu. Jadi mungkin bisa di reschedule atau mungkin kalian kalau saran dikasih mungkin carilah waktu-waktu yang ya di pending-pending dulu lah gitu. Tapi kalau memang urgent kayaknya sih darat udah opsi terbaik sih ya. Nanti kalau pas mudik ke Bandung komen lah kalau asal dari Bandung. Boleh request dari Noah yang terdalam, boleh. Kalau mau dengerin Noah boleh. Kita puterin dulu ini deh. Adalah Hal Ini Mencintaimu ya. Jadi spesial aja buat Bang Pian Karisma tuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Itu dia tuh ada Noah yang terdalam ya. Aduh, ini lagu jadi inget zaman-zaman sekolah sih ya. Harusnya sih buat anak-anak milenial nih lagu punya banyak kenangan sih ya kan. Biasanya nih jadi lagu andalan kalau di ini ya, di sekolah lagi pada galau dulu-dulu tuh zaman-zaman sekolah ya kan. Lagu ini udah ngebawa kita tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita punya 1 jam lagi nih sampai jam 23. Jadi buat kalian yang mau ikutan request, kita masih terima. Nomor request kita di 0811 7322330. Atau kalian juga bisa ikutan lewat live chat TikTok kita ya, di @pro2bengkulu. Atau bisa nomor WhatsApp kita, oke? Buat teman-teman di TikTok, viewers kita di TikTok juga selamat malam semuanya. Thank you udah gabung, thank you udah follow. Jangan lupa di tap layarnya, di share juga ya, bantu ramein ya. Oke, kalau kalian mau cerita, mau curhat juga boleh. Seru banget nih kalau ada yang mau cerita nih. Jadi kita punya topik juga ngebahas malam ini. Tapi FYI aja nih, karena sekarang di bulan September dan RRI itu akan memperingati hari jadinya di tanggal 11 nanti. Jadi ini adalah bulannya radio. Hari radio jatuh di 11 September nanti, dan bakal banyak juga kegiatan-kegiatan yang dilakuin di kantor. Cuman nih dari kemarin tuh kita udah banyak kegiatan, dari tanggal 3 kita udah daerah refresh, terus ada lomba-lomba. Hari ini tuh masih banyak lomba. Terakhir sih lomba kita yang terakhir itu tanggal 9 sampai 10 itu turnamen badminton antar karyawan. Siapa nih menang nih ya? Ya udah deh. Kita dengerin dulu nih, ada Manusia Bodoh nih dari ada band. Nah, ini spesial aja buat Mbak Astri tadi ya, yang pengen dengerin lagu yang satu ini.

Ada apa di lewat semua tak sama. Aduh, lagi bagus banget ya. Dahlah, Padi mah terbaik gitu ya. Dari dulu sampai sekarang tuh Fadli, Padi suaranya gak berubah gitu ya kan. Tapi Padi tuh sempat perform ya di acaranya RRI waktu 2 tahun yang lalu apa ya acara. Aduh, di kampil lupa tuh acara, dia nonton live tuh. Bagus banget ini band ya. Yang pasti ya teman Pro 2, kita masih di Jaga Malam. Ya masih di sharing time, ini tempat kalian buat request lagu, buat minta lagu kesayangan kalian. Bisa banget di nomor WhatsApp 0811 732 2330 ya. Padi kan gak ngerokok ya, aku gak ngerokok sih. Karena gak tahu ya, sebenernya tidak ada manfaatnya gitu. Merokok itu bisa membunuhmu dan tidak baik buat kesehatan. Tidak baik kesehatan tubuh, kesehatan kantong. Aduh, sumpah ya. Jadi sebenarnya saya cukup bersyukur sebagai laki-laki yang gak ngerokok gitu ya. Karena satu, gak ganggu orang, itu udah pasti tuh. Tidak ganggu, badan gak bau gitu ya. Anak istri di rumah aman gitu. Itu sih, itu yang paling penting tuh. Jadi buat kalian yang ngerokok nih, bertobatlah gitu ya. Kurangin, berhenti gitu. Karena jujur ya, Dika punya banyak teman yang mereka berhasil melepaskan rokok dan sekarang tuh hidupnya oke banget. Minimal. Minimal ya, paling standar ya, paling bare minimumnya nih kalau gak ngerokok, gak bau, asap. Itu udah sangat membantu ya, jujur ya, itu udah sangat membantu. Itu sudah sangat membantu, sumpah. Tapi kalau tidak merokok umur pendek, gak ada tuh. Gak ada ceritanya umur pendek, umur tuh karena udah takdir sama kuasa, kagak ada hubungan sama ngerokok. Ngerokok pendek umur, kagak ada. Aduh. Ya pokoknya gitu deh, intinya sih apapun itu jauhi hal-hal yang tidak bermanfaat ya teman Pro 2. Jadi kalaupun kalian sekarang mungkin sedang mengerjakan hal yang mungkin kurang baik, ya semoga kalian dapat sesuatu yang lebih baik, jadi kalian bisa berubah. Jadi next step hidupnya tuh berubah, jadi tiap minggu, tiap bulan tuh ada perubahan tuh ya. Kalau Dika pribadi jujur sih baru di tahap untuk memperbaiki kesehatan. Pertama ngurangin gula. Ya itu tuh yang lagi belajar tuh. Tapi kalau gula tuh udah mulai aman, jadi udah mulai ketakar tuh. Jadi setiap hari itu konsumsi gula tuh udah sesuai tuh. Harusnya ya sekarang ya, karena kan tubuh manusia itu ada kadar ambang batas gulanya yang harus kita patuhi supaya hidup kita sehat. Karena gula tuh banyak banget ya, banyak banget mudaratnya sebenarnya. Tapi suka tidak suka, makanan yang kita makan itu semuanya banyak mengandung gula. Entah itu gula alami, entah itu gula konsentrat, entah itu gula kimiawi. Pokoknya gula gitu semua. Jadi itu deh ya. Itu tuh yang penting. Kalau kalian ngikutin standar kesehatan ya, yang diatur sama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kadar gula per hari itu cukup maksimal 50 gram. Atau setara dengan 4 sendok makan sekitar 5 sampai 9 sendok teh. Jadi kalau kalian ngeteh tuh udah 3 sendok. Nah itu udah hampir setengah tuh kalian gunakan ya. Jadi 50 gram itu gula. Nah ya kan itu gula. Dan gula itu gak cuma adanya di gula. Tapi ada di nasi. Ada di makanan-makanan yang kalian makan. Jadi udah terakumulasi. Makanya kalau makan kalian nasinya udah sebelunjung. Kalau kata orang Bungkulu itu gula udah banyak banget. Nasi putih tuh gulanya paling banyak. Jadi sebenarnya kita banyak dapat gula itu enggak cuma dari minuman manis aja, tapi ya dari gula ini gitu. Ya kurangin lah. Kalau dikasih sekarang kalau ngopi udah enggak pakai gula, ya kan? Kalaupun saya harus minum gula satu hari, minuman manis misalnya es teh, udah. Itu aja tuh minuman manis terakhir yang saya sentuh dan akan ngurangin gula-gula yang lain. Dampaknya apa sih ke kesehatan? Jujur berasa sih, berasa lebih enak aja gitu tubuh. Yaudah deh, kita gak usah panjang-panjang. Lagu dari Samson ini akan kita hadirkan buat kalian.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Itu dia ada celapa ku benci kau dan cintaku. Itu lagu legend sih, legend banget tuh untuk anak-anak 2000-an tuh, SMA, SMP gitu ya. Ya udah deh, kita masih di Jaga Malam Sharing Time. Kita punya 20-an menit lagi nih teman Pro 2 untuk terima requestan kalian. Jadi buat yang mau ikut request, boleh kalau mau coba di 0811-732-2330 atau kalian bisa ikutan request lewat live chat TikTok kita di @pro2 Bengkulu ya. Ada banyak juga yang masih standby, ada Arjuno, ya kan, ada Jalan-Jalan Rame. Terus ada Baros, ada Busrimul, ada Nau, ada Nirwanu, ada semuanya deh. Yang lagi pada dengerin di 105,1 FM atau lagi nge-view kita juga di TikTok, kita di akun TikTok @pro2 Bengkulu. Kita masih ada beberapa requestan lagu, jadi kalau kalian mau ikut request boleh ya. Tapi tadi ada Arjuno Mbagir katanya mau request lagu reggae Luka di Tangan, kita nggak punya tuh lagunya. Mungkin bisa kamu ganti sama lagu reggae yang lain ya. Tapi ya kalau ngomongin tentang lagu reggae, kayak kita punya Steve and Coconut Trees deh kayaknya tuh. Itu tuh yang paling ada tuh. Yang Welcome to My Paradise tuh, kita putar itu aja kali ya. Ya gak sih, Dika juga jadi kangen nih. Jika Dika juga kangen banget nih dengerin lagu yang satu ini ya. Kayak kita coba dengerin dulu kali ya. Ada Steve and Coconut Trees, Welcome to My Paradise.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

For Events ini teman Pro 2 lewat penyangkalan dan kita udah di jam 22.47 menit. Kita bakal closingan nih bentar lagi di TikTok juga bakal kita off stream ya. Anyway, thank you banget untuk yang udah request lagu ini dan buat kalian yang udah nyambi juga spam-spam chat. Seru banget ya ngobrol bareng teman-teman di live chat TikTok ya. Jadi buat yang lagi dengerin di 105,1 FM, jangan lupa di follow TikToknya @pro2 Bengkulu karena kita live setiap hari. Dari sesi malam itu di jam 21 sampai jam 23, di sesi siang itu di jam 10 sampai jam 12 siang gitu ya. Jadi 2 jam siang, 2 jam malam nih kita hadir untuk nemenin kalian dan menyapa pendengar-pendengar Pro2 Bengkulu yang ada di TikTok ya. Jadi kita punya 3 lagu lagi nih teman Pro2 untuk nemenin suasana malam ini. Jadi kalau kalian mungkin nggak kesampaian buat request gitu ya, tapi pengen ikutan request, kalian catat aja jam-jam request kita. Sekali lagi, di jam siang itu dari jam 10 sampai jam 12 siang, kalau malam tuh jam 21 sampai jam 23. Oke. Ya udah deh, kita lanjut aja dulu ya teman Pro2, kita punya Armada, Awas Jatuh Cinta.

0: Istirahat dulu, haus banget.
1: Nah, nih minum dulu, disulang dari tumblerku.
0: Wah, makasih ya. Kamu selalu bawa tumbler.
1: Ya dong, tinggal isi dari rumah. Praktis, hemat. Gak perlu beli air botolan terus.
0: Aku tiap olahraga beli minuman kemasan terus.
1: Coba hitung deh. Satu botol kalau setiap olahraga, lama-lama jadi banyak sampah plastiknya.
0: Iya juga ya. Ya udah, mulai besok aku bawa tumbler deh.
1: Nah, itu baru keren. Sehat buat badan, baik juga buat lingkungan.
2: Yuk biasakan bawa tumbler kemanapun beraktivitas. Langkah kecil hari ini bantu kurangi sampah plastik untuk bumi yang lebih bersih.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Pro 2 105,1 teman terbaik setiap saat.

0: Tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produser teman terbaik kamu.

0: pernah nggak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran? Eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang di namanya ada huruf I-nya?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Tama Pro 2 dimanapun kalian berada, dengan ini selesai sudah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini di Senin 7 September 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 105,1 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program A2.

Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kamu berada, bahkan dimanapun siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Programa 2. Mengudara melalui FM 105,1 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Selasa 8 September 2026. Teman Pro2, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. We'll be right back.

Pencerah Jiwa. Rp10.000 membuat Anda mengerti cara bersyukur. Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu, ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Tangan-tangan mereka syarat dengan tas plastik belanjaan. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman kemudian membuka dompetnya, lalu ia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah Rp1.000. Wanita pengemis itu lalu menerimanya. Tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu mengucupkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian, pengemis itu memegang kepala anaknya dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jari yang terkuncup ke mulutnya. Seolah ia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan gerak tangannya seolah berkata, "Tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekahnya, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Pada kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM Center untuk mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian. Di depan ATM, ia masukkan kartu ke dalam mesin. Ia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian, muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil dari mulutnya. Ya, uang gajinya sudah masuk ke dalam rekening. Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah sudah menyesaki dompetnya. Lalu pecahan bernilai 10.000 yang ia tarik dari dompet. Uang itu terbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya ia. Ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. "Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin, keluarga sakinah, mawaddah, mawarahmah, rumah tangga harmonis, dan anak-anak yang saleh dan solehah. Semoga Tuhan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat nanti di surga."

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Uhuy, cie, senyum-senyum sambil chattingan, chat sama bebek ya.
4: Iya nih, dikirimin emoji lo warna ungu. Mau balas pakai warna apa ya? Orange aja deh.
3: Pasti nggak tahu nih apa makna dari warna-warna di emoji love. Sini-sini aku kasih tahu. Kalau kata Kominfo, emoji merah itu punya makna romantis. Sedangkan kalau warna putih itu bermakna bersih, sederhana, dan juga suci. Beda sama yang warna coklat, emoji love ini bisa kamu kirim untuk tunjukin rasa solid antar golongan dan kelompok nih. Nah, kalau warna orange yang mau kamu kirim tadi, itu artinya basa-basi loh, jadi jangan dikirim. Kalau warna hijau itu bisa kamu pakai untuk orang-orang yang baru kenal, sedangkan kalau yang kuning itu nunjukin ketulusan. Masih ada 3 warna, kalau warna ungu itu artinya adalah pengertian. Nah, kalau yang biru itu tuh, itu boleh kamu pakai untuk cowok-cowok karena nunjukin energi yang maskulin. Dan terakhir, emoji love warna hitam itu nunjukin cinta yang dalam banget.
4: Wah, baru tahu. Ternyata beda warna beda makna ya. Kirain semuanya lope-lope di udara. Ya udah, kirim yang warna hitam deh.
3: Ingat, jangan bucin ya.

kabar? Kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, supaya kamu ditemenin sama Arin untuk edisi kita hari ini Selasa 8 September 2026, sampai nanti jam 10 siang teman Pro 2. Selamat pagi, selamat beraktivitas menjalani hari ini ya. Untuk kamu yang lagi di jalan juga, hati-hati di jalan teman Pro 2. Jangan lupa sarapan dulu ya sebelum memulai hari. Intinya sarapan ya teman Pro 2. Kalau enggak sempat sarapan di rumah, jangan lupa sarapan di luar lah ya. Dan juga seperti biasa, nanti hari bakalan update untuk informasi perakiran cuaca di Provinsi Bengkulu hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, kita dengerin dulu track yang satu ini. Ada Magic Root.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 2, 105,1, teman terbaik setiap saat.

0: anakku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Ayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi.

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Erin mau kasih kamu informasi ya, informasi perakiran cuaca di Provinsi Bengkulu hari ini yang diupdate dari websitenya bmkg.go.id. Untuk di Kota Bengkulu sendiri nih di Selebar, teman Pro 2, untuk hari ini suhunya 25 sampai dengan 31 derajat Celcius, jadi cerah banget ya. Gading Cempaka cerah dengan suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Teluk Segara cerah dengan suhu 26 sampai dengan 30 derajat Celcius. Muara Bangka Hulu 25 sampai dengan 32 derajat Celcius. Lanjut Kampung Melayu cerah dengan suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Lanjut lagi Ratu Agung cerah dengan suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Ratu Samban cerah dengan suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Sungai Serut cerah dengan suhu 25 sampai dengan 32 derajat Celcius. Dan terakhir Singaran Pati dengan suhu 25 sampai dengan 32 derajat Celcius. Nah, ini kalau dilihat-lihat ya, suhu hari ini dari 30 sampai 32 derajat Celcius, teman Pro 2. Kebayang panasnya seperti apa? Jadi intinya kamu yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk pakai sunscreen ya, terus pakai masker, kacamata, sepatu ya, jaket, jangan pakai pakaian berwarna hitam karena bukannya meringankan panas, yang ada makin panas ya, teman Pro 2. So, informasi ini bisa kamu akses melalui websitenya bmkg.go.id.

0: kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
0: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dakewel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi teman Pro
7: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek.

Teman produa sering bilang masuk angin kalau badan lagi gak enak. Eits, ternyata masuk angin bukan istilah medis ya. Kementerian Kesehatan menjelaskan keluhan seperti lemas, pegal, demam, batuk, pilek, atau sakit tenggorokan bisa berkaitan dengan infeksi virus pernafasan. Bahkan ada lebih dari 200 virus yang bisa menyebabkan selesma atau common cold. Jadi bukan berarti tubuh itu benar-benar kemasukan angin ya. Kalau demam lebih dari 4 hari, sulit nafas, terus dehidrasi, atau gejalanya nggak membaik setelah 10 hari, sebaiknya periksa ke tenaga medis. Jadi kenali gejalanya, jangan cuma bilang, wah masuk angin nih. Jangan ya.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pro Blue FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.